0: oleh
1: beruntung masih baru, ya? Sigap ya Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena di babak kedua ini dia belum pernah melakukan hal yang melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
1: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brazil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut Bung Rosi dan Bung Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko. Skor 1-1 Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bu?
2: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brazil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brazil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan bagus. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brazil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brazil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brazil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi. Brazil mampu mengamankan posisi, tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu untuk bisa di pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
1: Ya, baik. Jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang.
2: Betul.
1: Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan. Dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
2: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat teman, mengumpat teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan. tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu terlihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti, setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
1: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
2: Ismail Saibari ya.
1: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
2: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting, dan pelajarannya adalah memang Casemiro off the hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya menjadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
1: Jadi di pertandingan selanjutnya, chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
2: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
1: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini, tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
2: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi, karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Kan padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkananos diganti masih oke, tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko, tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
2: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brazil yang mendelay bola, mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan. Walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti, justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif, di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
1: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match. Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
2: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau man of the match di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya, dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
1: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudy Zen.
0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Nacional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk
4: Wakil Menteri

0: merusakkan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi prioritas presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBB.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
2: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
0: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
5: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada berita-berita palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jika lo tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
6: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awal info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro dari Negara untuk Indonesia, Budi.
3: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jam melaporkan. Mikael.
9: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
10: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin dengan dua-dua kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, sesuai aja lah kan cara jalannya kok.
9: Yang menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Mikael Karolus Jahan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI.
3: Jumlah jemaah haji Indonesia.

0: itu lebih baik juga tambah kerja. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah, apa namanya harusnya dan sebagainya, itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
1: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami tanah air dan juga dari tanah suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mari kita ikuti siaran langsung ibadah Katolik dari Gereja Santo Lukas Jalan Ahmad Yani Samarinda bersama reporter Nunu Sugiarso.
1: Terima kasih Mbak Vira, juga rekan-rekan yang bertugas baik di pemancar maupun di studio di Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, dimanapun Anda berada, terutama umat Katolik, selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk Anda semua. Kita berjumpa kembali dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Karin Singan MSF, dibantu oleh Suster, Prodiakon, dan juga adik-adik Mistinar. Bagi Anda yang tidak dapat ke gereja untuk mendengarkan firman dan homili, kita mohon mengikuti perayaan Ekaristi ini melalui siaran langsung kami yang menjadi sarana bagi Anda yang tidak dapat ke gereja karena alasan kesehatan ataupun tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan ini dengan baik dan khidmat.
2: Selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi di Minggu Biasa yang ke-11, di mana tema bacaan yang akan kita dengarkan itu bertema

0: panggilan Tuhan untuk keselamatan kita dan juga perutusan dari Tuhan yang melibatkan kita, mengundang kita juga untuk menjadi pewarta kasih Allah itu di dalam perjalanan hidup kita. Intensi perayaan ini juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari istimewa dalam kehidupan mereka, terutama karena merasakan berkat dan penyertaan Tuhan yang sentiasa menyertai perjalanan hidup sebagai murid-murid Kristus. Maka marilah kita menyiapkan diri kita dengan mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Kita mohon Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Semoga Ia mengampuni dosa kita agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan kita.
1: Umat Neng untuk meneliti segala dosa dan kesalahan dan mohon ampun kepada Tuhan agar layak mengikuti ekaristi ini dengan baik, terlebih dalam menyambut tubuh Kristus.
0: Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa.
1: Sebab itu saya mohon
0: kepada Santa Perawan Maria,
1: kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
0: supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi

0: menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Mazmur

ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima

suci menurut Santo Matius

memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit

0: bacaan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini lebih berfokus pada panggilan. Panggilan Allah kepada manusia, panggilan yang merupakan inisiatif awal itu muncul dari Tuhan sendiri. Seperti kita dengarkan di dalam bacaan pertama, Allah memanggil Musa dan untuk menyampaikan, untuk diutus menyampaikan perjanjiannya kepada Israel, untuk memperkenalkan kepada bangsa Israel tentang Yahweh yang selalu memperhatikan perjalanan umat Israel. Sementara dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus memanggil dan memilih ke-12 rasul dari antara murid-murid, dari antara orang-orang yang mendengarkan pewartaan yang disampaikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus, menarik kalau kita merenungkan tentang kisah panggilan yang dialami oleh Musa, juga dialami oleh para nabi, sampai kepada kisah Injil tentang panggilan dan pemilihan yang dialami oleh ke-12 rasul. Kita mengenal nama dari orang-orang yang mengalami panggilan spesial ini. Kita mengenal nama kepada umat Israel tentang Yahweh, lalu tentang perjanjian yang dibuat, yang diinisiatifkan oleh Allah untuk membimbing dan menuntun bangsa Israel. Lalu kemudian dalam perjalanan muncullah perjanjian antara Yahweh dengan umat Israel. Yang isi dari perjanjian itu adalah, aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Itu isi perjanjian itu. Oleh karena inisiatifnya dari Allah, maka Allah memiliki dalam tanda petik tanggung jawab untuk memenuhi apa yang dimaksudkan, apa yang menjadi isi dari perjanjian itu. Allah pencipta, Allah melindungi, Allah memelihara, Allah menjaga, dan seterusnya. Kita dengarkan juga banyak sekali gelar-gelar dari Allah berdasarkan pengalaman iman dari orang-orang yang mengenal Allah. Sehingga pengenalan ini dari umat Israel berkembang lewat perjuangan mereka, lewat hal-hal benar yang mereka lakukan, dan juga lewat pengalaman bagaimana mereka jatuh, melanggar perintah, melanggar kehendak dari Allah sendiri. Artinya, sebagai umat pilihan juga memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian itu, yakni mengikuti dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Yahweh dan menghindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Yahweh. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus dalam bacaan kedua menyampaikan dalam pewartaannya tentang kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan terbelenggu oleh dosa. Manusia memerlukan arah, memerlukan penolong, memerlukan patokan untuk melangkah supaya dalam kelemahan tetap mampu melangkah dan dari belenggu dosa dibebaskan. Maka kita memerlukan pertolongan Tuhan yang berwujud dalam rupa kasih dan juga rahmat pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam perutusan kepada para murid, Yesus menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh para rasul. Para utusan ini sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan Injil pada hari ini. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Inilah yang menjadi tugas perutusan kita masing-masing pribadi. Dan kita semua sudah menyadari bahwa yang disebut dengan panggilan atau hidup panggilan itu bukan hanya imam, pastor, suster, brother, bukan hanya itu. Tapi kita semua berkat baptisan yang kita terima itu menjadi utusan-utusan dari Tuhan. Dengan cara kita masing-masing, kita melaksanakan tugas perutusan itu. Siapa, kepada siapa pertama-tama kita diutus? Sebenarnya ini sering ditanyakan. Kira-kira kita tuh dipanggil, dipilih, dan diutus pertama-tama kepada siapa? Bisa jawab. pertama-tama dipanggil Diotrephes kepada Garin, kepada diri sendiri. Percuma diutus kepada orang lain, tapi diri sendiri tidak selamat. Harus merasul kepada diri sendiri dulu. Harus mengusir setan dari dalam diri sendiri dulu. Itu artinya kita diundang untuk bertobat, untuk selalu memperbaiki diri. Dan usaha memperbaiki diri ini dari yang saya alami itu langsung sampai sekarang sudah selesai-selesai. Saya berusaha memperbaiki diri, tapi tetap saja jatuh. Maka pertama-tama saya harus terus merasul, terus mewartakan pertobatan itu pertama-tama kepada diri saya sendiri. Ketika saya mewartakan kepada orang lain, merasul kepada orang lain, bukan berarti saya selesai dengan diri saya sendiri. Saya pun tetap merasul kepada diri saya sendiri. Pertobatan yang saya sampaikan kepada orang lain itu juga berlaku untuk diri saya sendiri. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, misalnya, biasanya saya yang seringkali marah lalu menyampaikan kepada OMK ya, ketika mereka tugas parkir, menurut pengamatan saya beberapa kali, itu mereka hanya memperhatikan bagian apa keranjang yang mereka bawa itu, tapi pada awal kurang mereka atur bagaimana parkir itu, sehingga banyak terjadi masalah di lapangan parkir. Ketika saya mewartakan itu kepada mereka, saya pun harus juga berusaha untuk parkir itu dengan baik, dengan memperhatikan orang lain, bukan hanya untuk memperhatikan kepentingan diri sendiri. Ini hanya contoh kecil saja yang kita alami. Banyak hal, Bapak Ibu Saudara Saudari, yang bisa kita lakukan secara nyata sebagai karya perutusan yang kita lakukan melalui hal-hal konkret dan hal-hal yang sederhana. Semoga Tuhan membantu kita untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup dan menemukan hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai pelaksanaan dari karya perutusan, sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus yang memanggil dan memilih kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Demikian telah
0: mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kita.
1: Homili yang telah disampaikan oleh Pastor Antonius Karenzi.
0: Aku percaya akan Allah
1: bangkit untuk membaharui umat iman kepercayaan dengan mengucapkan syahadat para rasul yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus.

0: Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasihmu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan berahmat sakramen karisti ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasihmu sampai kami kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersamamu di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Antifonku, satu hal telah kuminta kepadamu Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kami mohon pamit untuk undur diri dan kembali ke studio RRI Pro 1 Samarinda, Jalan M. Yamin Samarinda, untuk melanjutkan program siaran hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamu Ansori, Edi Susanto, Justina Jinargo, Andri Kristianto, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu, dan kami mewakili umat paroki Santo Lukas Samarinda mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijrah. Semoga melalui tahun baru semua menjadi berkat yang baru bagi Anda yang merayakannya. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Pro 1 RRI Samarinda, memang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, telah kita ikuti siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus Misa Pagi dari Gereja Santo Lukas bersama reporter Nunu Sugiarso. Dan setelah ini pendengar, kami akan kembali temani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Jumpa lagi di Ruang Dengar.

Ada DGL Letterning Institute, ajak petani sawit Subul Salam belajar panen langsung di perkebunan PT ASN. Kemudian ada juga pendengar 5 gempa bumi terakhir yang tercatat di BMKG Sabtu 13 Juni 2026. Dan ada lagi Permen Tunas Peraturan Kementerian Komdigi nomor 9 tahun 2026. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk kita dengarkan berita-berita menarik ini.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Bau! Busuk banget! Apaan ini?
2: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
3: Bunga umumnya berbau harum. Namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
4: Baik pendengar di seluruh Kabupaten Kutai Barat, kita lanjutkan dengan informasi pertama. DGL Learning Institute ajak petani sawit Subul Salam belajar panen langsung di kebun PT ASN. Learning Institute mengajak petani kelapa sawit asal Kota Subul Salam belajar panen secara langsung di perkebunan PT Argo Sinegri Nusantara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelatihan panen dan pasca panen kelapa sawit dalam program pengembangan daya manusia perkebunan SDM perkebunan tahun 2026 yang didukung PP DP dan Ditjenbun Kementerian Pertanian RI. Program latihan dirancang untuk memperkuat kompetensi petani sawit melalui perpaduan belajar di kelas dan praktik langsung di lapangan. Kemudian Direktur Utama PT Daya Guna Lestari M. Gema alias Putra menjelang pentingnya kegiatan praktik lapangan dalam proses pembelajaran peserta latihan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Now dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10:00 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya setelah kita dengarkan tadi pojok informasi. Untuk program saat ini Inforama ya, kita memasuki informasi pertama mengenai Indonesia gagal ke Piala Asia U18 FIBA 2026. Tim nasional bola basket U18 putra Indonesia gagal berangkat ke Piala Asia U18 FIBA 2026 seusai dikalahkan tuan rumah Thailand 50-68 dalam semifinal kualifikasi zona seaba di Gymnasius Chen Kapo Krabi Thailand Sabtu. Kekalahan di semifinal praktis memupus mimpi Indonesia untuk tampil putaran final Piala Asia U18 2026. Sebab lama FIBA mencatat hanya para finalis kualifikasi yang berhak terbang ke Ahmedabad, India untuk berlaga pada 13-23 Agustus mendatang. Hasil melawan Thailand menjadi akti klimaks bagi tim Besutan Ismail yang sempat mengawali kualifikasi dengan mulus lewat 2 kemenangan beruntun di grup B merupakan berupa 8-9-3-5 atas Laos pada Kamis 11 Juni 2026 dan 6-5-5-5 kontra Malaysia sehari berselang. Garuda Muda masih akan memainkan satu pertandingan lagi untuk merebutkan tempat ketiga fase kualifikasi zona seaba melawan Malaysia Minggu 14 Juni 2026.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
2: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
1: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
3: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.12 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi yang telah kita bahas. Di laga melawan Thailand, Indonesia harus berjibaku menghadapi para pemain tuan rumah yang memiliki postur badan lebih besar, tetapi juga kemampuan bergerak lebih cepat. Kuarter pertama ditutup dalam keadaan tertinggal 14-15 dari Thailand yang dikomandoi pelatih Krit Isyaria He wins. Dominasi Thailand semakin jelas memasuki kuarter kedua lewat penguasaan paint area di sisi luar pertahanan Indonesia oleh Thanawat Pisang Yutanapong DKK Thailand kian menjauh 3-2. Usai jeda paruh laga, Jaya Jamesta Bayuntara yang sebelumnya selalu jadi mesin penyumbang angka mendapat dirinya begitu sulit menembus pertahanan lawan. Indonesia semakin tertinggal 3-3.50 pada akhir kuarter ketiga. Selisih skor tak pernah kurang dari 2 digit. Kala kuarter terakhir berlangsung dan Indonesia harus mengakui kekalahan unggul tuan rumah 5-9, 6-9. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan, durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Brazil ditahan Maroko 1-1 pada laga pembukaan grup C. Tim nasional Brazil ditahan imbang Maroko dengan skor 1-1 pada laga pembukaan grup C Piala Dunia FIFA 2006 Stadion Medley New Jersey, Amerika Serikat, Minggu. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka di grup C. Maroko tampil

Carlo Acleonti membuat hasil pada menit ke-32 ketika Vinicius Junior mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Penyerang Real Madrid itu melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok atas gawang Yanis untuk mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut merupakan gol internasional ke-10 Vinicius dalam penampilan yang ke-50 bersama Seleção.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
1: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih, buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
0: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di informasi selanjutnya. Ada menjelang nyala reok di panggung zaman. Di bawah bayang-bayang dadak merak yang menjulang, reok Ponorogo selalu menghadirkan lebih dari sekadar tontonan. Ia adalah kisah tentang identitas, ingatan kolektif, dan daya tahan budaya yang terus bergerak mengikuti zaman. Ketika puluhan kelompok reok berkumpul di alun-alun Ponorogo dalam Festival Nasional Reok Ponorogo tahun 2006 pada 11 hingga 14 Juni 2006, yang dipertaruhkan bukan hanya gelar penyajian terbaik atau piala presiden. Hal yang sedang diuji adalah kemampuan sebuah warisan budaya untuk tetap hidup di tengah perubahan sosial yang begitu cepat. FNRP tahun ini menjadi momentum penting sebanyak 32 kontingen dari berbagai daerah tampil dalam ajang yang telah memasuki penyelenggara ke-31. Kehadiran peserta dari Surabaya, Nganjuk, Wonogiri, Surakarta hingga Palembang menunjukkan bahwa reok tidak lagi sekedar milik Ponorogo. Ia telah menjelma menjadi sipu budaya yang menghubungkan sebagian daerah melalui satu kesenian yang sama. Momentum tersebut semakin bermakna setelah reok Ponorogo memperoleh pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Pengakuan internasional itu membawa kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar, sebab pengakuan bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari pekerja panjangan menjaga berkelanjutan tradisi. Pendengar, kita akhiri sesi Inforama pada pagi hari ini. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan dinamika olahraga ya. Maksud kami pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan Idora RRI. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki program acara selanjutnya, yaitu adalah Idola RRI. Untuk informasi pertama ada Kemkom Digi, ingatkan pentingnya pendampingan orang tua saat anak mengakses teknologi. Nah, ini bagi para orang tua nih, khususnya buat para ibu-ibu dan bapak-bapak. Berita ini mengenai tentang Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan pentingnya pendampingan orang tua saat anak mengakses teknologi guna mencegah berbagai resiko di ruang digital. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkom Digi Bonifacius Wahyu Pujianto mengatakan anak-anak boleh menggunakan teknologi, namun tetap perlu diawasin dan dibimbing oleh orang tua. Ia menilai teknologi pada dasarnya merupakan alat yang dapat memberikan manfaat, tetapi penggunanya juga perlu diarahkan agar tidak disalahgunakan. Sebagai upaya perlindungan anak di ruang digital, pendengar, pemerintah menerapkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas yang mengedepankan prinsip tunggu anak siap dalam mengakses platform digital. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: kaget, woi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik pendengar setiap pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi tentang ini ya, orang tua yang harus mengawasi anaknya ya dalam mengakses film digital. Sebagai upaya perlindungan anak di luar di ruangan digital, pemerintah menerapkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas yang mengedepankan prinsip tunggu anak siap dalam mengakses platform digital. Kepala BPSDM Bonifacius menegaskan prinsip tersebut bukan bertujuan menghambat akses anak terhadap teknologi ya pendengar, tetapi kebijakan tersebut justru bertujuan memastikan anak-anak memasuki ruang digital saat mereka benar-benar siap, baik dari usia, sisi usia, emosional maupun pemahaman, karena telah mendapatkan pendampingan dari orang tua. Selain keluarga sendiri, ia menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak-anak dari risiko dampak negatif. Ia meminta platform memastikan anak-anak yang belum memenuhi batas usia tidak dapat mengakses layanan digital yang tidak sesuai untuk mereka. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

Suasana haru dan penuh keceriaan mewarnai acara perpisahan peserta didik TK Trisula tahun ajaran 2025 hingga tahun 2026 yang telah digelar dengan meriah Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momen istimewa bagi para siswa, guru serta orang tua dalam menandai berakhirnya pada masa pendidikan anak-anak di tingkat taman kanak-kanak sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilakukan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ade Chandra Karizal. Suasana hikmat menyelimuti seluruh rangkaian pembukaan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pendidikan yang telah dilalui para peserta dididik. Kepala Yayasan TK Trisula Rahma Yuliasmi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Sekolah Syaidatul Akmar menyampaikan permohonan

Mohon maaf kepada wali santri dan murid dan tamu undangan karena tidak dapat hadir secara langsung pada acara tersebut. Ia juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta apresiasi atas kebanggaan dan suksesnya penyelenggara acara perpisahan dan pesta seni perkembangan anak didik TK Trisula tahun ajaran 2005 hingga 2026 sebagai wujud kreativitas, bakat dan perkembangan anak-anak selama menempuh pendidikan di TK Trisula.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Cihuy, ayo, sudah siap.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Mendengar saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi kita akan dengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.
4: Itu sebelah kamu.
5: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
6: RRI Sendawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Menyiarkan Warta Berita
7: Asian Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
8: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan Said Martinez dari
2: Tim Nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobaskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julian melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niarat Tulitiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di

rasa ini awal yang baik kita melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan

0: sepanjang karirnya. Tadukan mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible. I mean,
0: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Fekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena.

0: rasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini. Dan saya sangat senang.
1: I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Fekik di level WTA Tour. Keduanya juga

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi.

basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Ferin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist, dan Pelita Jaya unggul dalam permainan paint area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di

dari Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rri.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

حي على الصلاة.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak kita dapat

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12:31 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi hubungan Pro 1 Sendawar dengan Pro 3 Jakarta Pusat. Saat ini Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah, pendengar, sekali ini kita memasuki program di Sendawar siang ini. Surga konservasi di spot penyu biduk-biduk. Dikutip dari laman rri.co.id, Kecamatan Biduk-Biduk di Kabupaten Berau tidak hanya terkenal dengan pesona danau dua rasa. Labuan cermin yang magis kawasan pesisir ini juga menjadi salah satu habitat krusial bagi satwa langka yang dilindungi, yakni penyu hijau, ya pendengar. Wisatawan yang berkunjung ke spot penyu di Biduk-Biduk dapat menyaksikan langsung keanggunan mamalia laut ini saat berenang bebas di air jernih atau kala naik ke pantai berpasir putih untuk bertelur pada malam hari. Nah, pendengar, pentingnya menjaga ekosistem pesisir ini salah sejalan dengan peneliti ilmiah yang dirilis dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis Volume 14 nomor 3 mengenai karakteristik habitat peneluran penyu dan strategi konservasi berbasis ekowisata. Hasil studi tersebut menekankan bahwa perlindungan terhadap struktur pasir pantai, pengurangan polusi cahaya di sekitar kawasan pesisir saat mempengaruhi tingkat keberhasilan penetasan telur penyu secara alami. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
2: Masa?
1: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
1: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, jumpa lagi di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.09 waktu Indonesia bagian tengah. Nah bagi para pendengar, kita buka lagi di program acara selanjutnya, yaitu adalah Ragam Etnis Jawa. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Jawa, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 50 52 39 38.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, masih kami buka di Attention Ragam Etnis Jawa. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu dan Jawa, boleh menghubungi di 08 12 50 52 39 38.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan untuk lagu selanjutnya. Ada Kusuma Wijaya, spesial dari Nugraha Pawestri. Selamat mendengarkan di ruang dengar Anda pendengar.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Baik pendengar Kabupaten Kutai Barat, kami masih buka lagi attention di lanjutan etnis Jawa ya. Halo, selamat siang.
1: Halo,

0: Ini mau rame no, ini no, ini carikan orang bini penyiarnya situ. Nah, ini rame banyak banyak penggemar kami ini, bukannya sedikit di Kutai Barat ini. Jadi masing-masing mbak lagu apa aja, etnis apa aja.
1: Iya.
0: Nah, apa yang ditahuinya situ?
1: Oke.
0: Ini ya, ya lagu-lagunya.
1: Lagunya apa?
0: Ini Pak, mas, apa? Anu lagu. Gendingnya banyak itu, suara gending banyak.
1: Gending banyak.
0: Aku senang itu lagu itu. Nah, gendingnya paling banyak kan. Berapa puluh orang yang mainkan tuh. Itu kan waktu orang nikahan. Bukannya kawin, kalau kawin tuh kambing.
1: Gending
0: banyak. Itu waktu orang nikahan, orang sunatan. Nah, itu kan rame itu lagunya.
1: Oh, lagu etnisnya gak Bang?
0: Ya, etnis Jawanya. Oh,
1: yang ini ya, Bang?
0: Ya.
1: Oh, iya.
0: Nah, ini lagunya itu kan lagu lawas itu.
1: Iya, Bang.
0: Aku senang dengan lagu lawas itu. Walaupun aku orang Kutai kan, tapi menantuku tuh Jawa itu, Mas.
1: Oh, menantunya Jawa ya, Bang. Jadi dulu waktu menikah lagunya ini, Bang?
0: Ya.
1: Oh, gending Jawa.
0: Pokoknya aku nih tahu judulnya, yang penting lagu Jawa. Ayo Mbak, bangkit Mbak.
1: Bangkit.
0: Palek, palek, bangkit palek. Bantu, bantu Putra Sendawarni. Ya, supaya rame-rame Radio Sendawar kan.
1: Iya Pak.
0: Nah, jadi mana ada kecuali tua muda, laki bini, yang di seberang situ, yang di seberang sini, sampai ke daerah-daerah situ, mudik ke ulu, kau ulu makam. Banyak sampai ke batas Kutai Barat. Yo, itu.
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Rantau ya dari Muyup. Nah, pendengar, kami masih membuka attention kembali di Ragam Etnis Jawa. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Jawa, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 50 52 39 38. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Ini dengan siapa, di mana Bapak?
2: Putra Galau, Putra Galau.
1: Oh, Bang Putra Galau ini.
2: Ya.
1: Ini belum dinamain kontaknya, Bang.
2: Maaf. Ya, ya bagus saja kabarin.
1: Alhamdulillah. Ini cuaca gimana, Bang Putra Galau?
2: Ah.
1: Gimana?
2: Halo, lagu ini ikut Putra Galau tadi.
1: Oh, lagunya. Lagu Gending Jawa ini tadi, Bang, berarti, Bang.
2: Iya, ikut Putra Rantau tadi.
1: Oh iya.
2: Nah, itu salamnya buat Tegne, buat apa namanya, semuanya lah.
1: Buat semuanya saja ya,
2: Bang. Dari A sampai Z. Nah, itu aja. Selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore ya.

0: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan ini.
5: Makan di bantal, makan di bantal.
6: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Baik pendengar seluruh di setia Pro 1 Sendawar, kita akhiri sesi etnis Jawa pada siang hari ini. Selanjutnya akan digantikan dengan rekan siar kami setelah ini. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Раз и пока. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Kutai Barat optimis mampu meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Pasar November mendatang. Optimisme itu muncul setelah atlet silat Kutai Barat berhasil meraih 14 medali dari 22 atlet yang diturunkan pada babak kualifikasi Porprov. Ketua IPSI Kutai Barat Doltianus Rabu siang mengatakan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan prestasi atlet meski masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan fasilitas latihan. Menurutnya, hasil babak kualifikasi menjadi modal penting untuk menghadapi Porprov 2026. IPSI menargetkan peningkatan raihan medali terutama mengubah medali perak menjadi emas.
2: Khususnya di Popda kita sudah mendapat medali emas, di kegiatan pekan olahraga pelajar kita mendapat medali perak. Sehingga itu menggambarkan bahwa ada kemajuan di tingkat atlet walaupun di tingkat daerah. Memperkaca kepada BK yang kita memperoleh medali 22 atlet kita, itu sudah menggambarkan bahwa ada signifikansi dan kemajuan untuk ke depan. Dengan harapan di ajang Porprov nanti kita akan lebih maksimal. Dari perak kita berharap menjadi medali emas.
1: Doltianus menambahkan, perkembangan prestasi atlet tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan berbagai perguruan silat di Kutai Barat seperti PSHT, IKS, Cempaka Putih, dan ASAP yang terus melahirkan atlet-atlet potensial. Saat ini IPSI juga memperkuat program pemusatan latihan di Gor Desnan Sendawar sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov.
2: Kita bersyukur pembinaan-pembinaan yang ada di perguruan sudah sangat signifikan. Pada saat ini kami laksanakan pemusatan latihan yang ada di Gor Desnan ini dengan harapan ke depan dapatlah ada bibit-bibit menjadi atlet yang lebih baik ke depan.
1: Doltianus berharap dukungan fasilitas latihan terus ditingkatkan agar pembinaan atlet semakin maksimal dan mampu mencetak prestasi yang lebih baik bagi Kutai Barat. Dari Sendawar Kutai Barat, Andastrisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pengurus Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Paser melaksanakan agenda audiensi sekaligus bersilaturahmi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Porsi pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga dalam rangka menyemarakan suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November di Kabupaten Paser. Saat dikonfirmasi kemarin, mewakili Ketua Pengkap Porsi Paser, Ihwan Antasari, sebagai Sekretaris Pengurus, Muhammad Hafid Sahid menerangkan. Dalam kunjungan ini menyampaikan maksud dan tujuannya agar atlet Dayung Paser mendapatkan motivasi serta semangat untuk bisa meraih target juara umum di Porprov. Meski diakui sebelumnya Ketua PB Porsi tidak mengetahui jika ada cabur dayung di Paser, namun ia berencana menginjakan kaki di Bumi Daya Taka jika diundang oleh PB Porprov.
1: Beliau memotivasi atlet-atlet kita gitu, untuk apalagi persiapan Porprov. Insya Allah beliau juga nanti ke Paser apabila diundang nih dari PB Porprov, siapa tahu ada yang undang, insya Allah beliau hadir dan memantau langsung ini pengembangan atlet Porsi Paser. Dan kita juga kenalkan ini apa atlet-atlet kita ini yang masih muda kan, siapa tahu nanti dengan silaturahmi ini kan komunikasi berlanjut, ada kesempatan atlet kita magang jurnaska atau pelatnas gitu kan.
0: Hafidz mengatakan kedatangan mereka sangat disambut baik oleh Kepala OIKN, bahkan sangat antusias. Meski begitu, dikatakannya Ketua Porsi Paser Ihwan Antasari pun merasa melewatkan momen besar bertemu Kepala OIKN karena ada kegiatan kedinasan di Kota Samarinda, sehingga berhalangan hadir pada kegiatan tersebut. Hafidz menyebut ada sebanyak 70 orang terdiri pengurus, pelatih, dan atlet dari Porsi Paser yang datang dalam agenda silaturahmi ini. Ia berharap PB Porsi bisa hadir di Porprov nanti agar dapat melihat langsung para atlet dayung di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser, saat berlomba adu kecepatan dan tidak hanya melihat atlet dari Pulau Jawa saja.
1: Ketua Porsi kebetulan dinas juga di Samarinda, padahal besar sekali keinginan beliau juga ketemu langsung kepala otorita kan, Ketua Porsi, tapi memang karena tugas daerah jadi tidak bisa ini, hanya menyampaikan salam, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk bertemu gitu kan.
0: Selain itu, keinginan Porsi Paser agar atlet dayungnya bisa masuk radar PB sehingga bisa menjadi bagian tim nasional Indonesia. RRI Randy.

0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Dia mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
1: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
0: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
2: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhapus untuk pertandingan.
0: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan ini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan. Ia optimis proses tersebut dapat segera dirampungkan sehingga pengurus baru bisa langsung bekerja menjalankan program-program pembinaan olahraga di Kalimantan Timur.
1: Ini sudah pernah. Cuma masuk ke ruangan ini baru sekali. Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah. Cuma tinggal dipastikan lagi. Mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Setelah menuntaskan kompetisi Super League 2025-2026 menempati runner-up, klub Borneo FC Samarinda akan berkompetisi di ajang ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup musim 2026-2027. Berdasarkan hasil drawing di Jakarta pada 5 Juni lalu, Borneo FC berada di grup A yang diisi oleh beberapa klub papan atas seperti Buriram United, Ratchaburi FC, Kuching City FC, Tampines Rovers FC, dan Vietnam Domestic Cup Champion. Terkait hasil drawing, manajer Borneo FC Samarinda dan Ridauri mengatakan bahwa Pusat Etam pernah mencicipi kompetisi tersebut pada musim 2024-2025 lalu, namun tersingkir dalam fase grup. Melihat lawan yang akan dihadapi, tentu bagian Borneo FC harus lebih siap lagi dan mematangkan segalanya untuk berkompetisi di Shopee Cup musim ini.
3: Di dalam drawing kemarin saya melihat itu semua lawan berat. Tentu dengan adanya berita 4 kompetisi ini ya, jadi Borneo juga harus punya kesiapan lagi yang lebih baik dalam setiap turnamen atau kompetisi yang akan dihadapi. Dan kalau melihat isi grup yang ada di grup A, harus kita jadikan sebuah kesempatan untuk mengambil pengalaman dalam mengarungi kompetisi Shopee Cup.
2: Meski begitu, Danri masih mempertanyakan tanggal pasti pelaksanaan awal musim Shopee Cup ini dimulai agar Borneo FC Samarinda bisa lebih matang lagi mempersiapkan semuanya termasuk performa pemain. Oleh karena itu, ia meminta peran dari PSSI ataupun PT LIB agar bisa memastikan jadwal dan mengaturnya agar kompetisi Liga di Indonesia dengan ACC tidak berbenturan seperti yang sebelumnya telah terjadi.
3: Tetapi ada baiknya kalau jadwal itu sebenarnya harus sesegera mungkin. Jadi kita juga di tim bisa menyesuaikan. Karena jadwal tentu harus jadi patokan kita untuk mempersiapkan tim. Karena kalau semuanya berpusat di bulan 9, tentu banyak jadwal yang bisa saja nanti bertabrakan. Nah, di mana peran PSSI atau PT Liga nanti coba berkolaborasi untuk membijaki jadwal yang Liga Indonesia-nya, liganya. Jangan sampai nanti tidak sinkron lagi. Sehingga kemarin itu kan kita yang diminta untuk merubah jadwal. Nah, jangan sampai nanti Borneo nanti kembali lagi yang sama. Supaya jadwal itu betul-betul tidak merugikan siapapun. Karena saya tidak mau nanti ada isu-isu di belakang.
2: Kendati demikian, Danri meyakini baik dari PSSI maupun PT Liga dapat mengatur semua jadwal pertandingan agar semua bisa berjalan lancar. Selain Borneo, dalam mengarungi ACC Shopee Cup musim ini bersama Persib Bandung yang berada di grup B. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kalimantan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK. Ia menilai keberadaan SK tersebut jauh lebih penting dibandingkan pelaksanaan seremoni pelantikan. Sebab setelah SK terbit, seluruh pengurus sudah dapat mulai bekerja menjalankan tugas dan program organisasi. Menurut Andri, percepatan kerja organisasi menjadi prioritas utama pada awal masa kepengurusannya. Karena itu seluruh tahapan administrasi dan penyusunan struktur organisasi diupayakan segera rampung agar program pembinaan olahraga dapat langsung berjalan.
1: Kalau pelantikan belum, tapi jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri berharap proses penyusunan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030 dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, organisasi olahraga tersebut dapat langsung fokus menjalankan program pembinaan atlet dan mempersiapkan berbagai agenda olahraga yang akan dihadapi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun mendatang. Era Risa Marinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Cabang olahraga kuras menjadi salah satu cabor yang dipertandingkan pada Porprov ke-8 di Kalimantan Timur di Kabupaten Paser November mendatang. Sebanyak 15 kelas akan dipertandingkan, terdiri dari 8 kelas putra dan 7 kelas putri, serta nomor seni. Sekretaris Federasi Kuras Indonesia Perkusi Kalimantan Timur, Rudi Hartono, mengatakan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dipastikan ikut ambil bagian dalam ajang tersebut. Kepastian itu diperoleh setelah pelaksanaan babak kualifikasi Porprov yang digelar di Kabupaten Kutai Timur. Rudi menjelaskan jumlah atlet yang lolos dari masing-masing daerah berbeda. Ada daerah yang meloloskan 2 atlet, 3 atlet hingga 5 atlet sesuai hasil yang diperoleh pada babak kualifikasi.
1: Nah, ada 15 kelas yang dipertandingkan, 7 putri, 8 putra. Salah satunya adalah kelas seni. Alhamdulillah kuras ini diikuti oleh 10 kabupaten kota, seluruh
0: kabupaten kota ikut ya.
1: Nah, dari hasil BK Porprov kemarin yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur, alhamdulillah ke-10-10-nya itu lolos masuk ke dalam peserta yang akan terlibat. Ada yang 2 lolos, ada yang 3, ada yang 5.
0: Terkait kesiapan venue pertandingan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan panitia pelaksana di Kabupaten Paser. Hingga saat ini pengurus Perkusi Kaltim belum melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertandingan. Perkusi Kaltim berharap seluruh atlet dapat memanfaatkan waktu persiapan yang tersisa untuk meningkatkan kemampuan dan tampil maksimal pada Porprov ke-8 di Kabupaten Paser. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi. Teknik rekaman Hartati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
2: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul

0: makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 100% Indonesia.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi kita pendengar di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, 14 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, yang dimana pada sore hari ini kita sedang diguyur hujan area Barong Tongko dan sekitarnya di pendengar. Oleh karena itu kita hadirkan satu buah lagu dari Eri Susan dengan judul Hujan. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai pembuka di Prodangdut pada sore hari ini. Pendengar ya, ada Hujan dari Eri Susan. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Angsa Putih yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat siang, jelang sore. Prodangdut dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Angsa Putih?
1: Alhamdulillah sehat, cuacanya panas.
0: Cuaca panas, di area mana nih?
1: Iya, ini di daerah sekolah darat ini bang.
0: Oh, sekolah darat panas. Mau request lagu apa nih Angsa Putih sore hari ini?
1: Cinta yang tergadai aja.
0: Cinta yang tergadai, dicarikan.
1: Salamnya
0: silahkan.
1: Salamnya buat yang lagi monitor nih, sehat semua. Buat Bunda Erni, Bunda Rina, Rima, Bunda Ceria ya. Ini Bang Andre, Putra Kusut. Siapa lagi ya? Lupa ini, sudah lama betul gak gabungan nih.
0: Ada Bang Mikel, ada Sis.
1: Untuk semua aja yang lagi monitor ya, buat abangnya nih, terima kasih waktunya.
0: Okay.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali ya buat Angsa Putih yang ada di sekolah ya. Minta diputerin lagunya Hamdan ATT, Cinta yang Tergadai.

0: Oke, baik, ada putra rantau yang bergabung di pendengar. Kita coba sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat meriam. Apa suara yang tiga
0: nih? Eh, apa kabarnya nih? Storing nih?
1: Baik-baik ya, abad.
0: Cuaca aman kah?
1: Aman.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Sabar dulu yuk.
0: Ini
1: mas aja suara begini.
0: Anu tuh, radionya dikecilkan aja dulu.
1: Storing. Ini banyuran tinggi bassnya pak.
0: Nah, mun kayak ini nyaman tuh. Pas.
1: Iya. Bassnya tuh direndahkan sedikit, jadi suaranya jelas. Didengar tadi jelas saya tuh. Yang pembawa acara pertama tuh itu. Ini kan hari ini kan etnis apa?
0: Prodangdut.
1: Etnis Jawa ya.
0: Prodangdut.
1: Tadi.
0: Jawa tadi.
1: Kalau tadi itu jelas suaranya. Itu baik itu jangan diubah lagi setelan tuh itu.
0: Oke, siap.
1: Kalau tuh di setel bass tinggi suaranya merontong aja, mana ada jelas didengar. Nah, jadi lagunya lagu hujan dulu, hujan di malam minggu. Soalnya di sini tiap malam hujan nih.
0: Nah, itu sudah tuh.
1: Informasinya air ini kencang naiknya malam tadi itu. Nah, sampai siang ini masih naik ini. Masih kuat juga kalau sekilan lebih naik air ini siang ini.
0: Semoga lekas surut ya.
1: Ya, jadi sapaannya siapa yang dengar laki maupun bini, tua ataupun muda, tanpa kecuali di pelosok pedalaman di ujung-ujung jalan, jadi batas Kutai Barat, ke hulu, di hulu makam, ke seberang makam, perbatasan seberang makam, mudah-mudahan mendengar segala itu lagu ini, itu informasi air ini ya itulah. Nah, di darat aja ini kemarau, kalau di sini melarau di sini, mana ada segala kemaraunya. Ya itu aja dulu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya buat Pak Putra tahu yang ada di Muyo Pake itu pendengar. Air mulai naik kembali katanya ya, semoga lekas surut kembali airnya ya pendengar. Amin. Tadi puterin lagu dari Bintang KDI tadi tuh yang judulnya Hujan di Malam Minggu ya. Lalu selanjutnya ada dari 4254 nih pendengar, siapa? Kita langsung sambungkan saja ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut ada.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Putra Melak nih. Dengan siapa ini?
2: Panas.
0: Putra Melak nih berarti ya.
2: Lagunya Rena-Rena.
0: Rena-Rena.
2: Iya.
0: Siapa salamnya
2: sih? Siapa Putra Kusut, Bang Andre, Mbak Iti, semua muanya aja leh.
0: Oke, siap.
2: Sampai jeng-jeng. Salam. Dan salam.
0: Siap, itu dia tadi Putra Melak pendengar ya, minta diputerin lagu yang judulnya Rena tuh dari Muksin Alatas ya. Dicarikan tuh lagunya ada ya. Lalu kemudian ada Bang Mikel nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya nih Bang Mikel?
3: Oh, kabarku selalu bahagia dan ceria dong Bang Bagus.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan kalau begitu. Gak boleh galau
3: galau. Iya. Ya. Lagunya boleh kah?
0: Boleh dong. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya ini aja. Enggak usah kembali aja.
0: Tidak usah kembali.
3: Ya, rasa Bali ya.
0: Oke, dicarikan sapa salamnya silakan.
3: Sapa salam itu buat semuanya aja. Dari A sampai Z. Nggak lepon nih?
0: Tidak, jaringan sedang kacau nih kayaknya masih.
3: Iya, sedang tidak baik-baik saja. Walaupun jaringannya tidak baik, yang penting hati tetap ceria.
0: Oke. Okay. Lagunya belum ketemu nih, Mikael.
3: Maka kemarin itu ada loh, yang Rausah Kembali itu.
0: Rausah Kembali, itu Jawa ya? Rausah Kembali.
3: Iya loh, Rausah Bali.
0: Rausah Bali, sek, tak golek kes.
3: Iya.
0: Oh, ada dari Lavora ternyata. Lanjut.
3: Iya, Lavora ya.
0: Lanjut, lanjut.
3: Oh, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
3: Buat para orang-orang yang sudah menyakiti itu, gak usah minta kembali lagi, paling malas gua.
0: Harus move on.
3: Iya. Oke, deh, buat Bang Bagusnya. Pulang-pulangnya hati-hati ya. Selamat sore.
0: Siap. Selamat sore kembali ya buat Bang Mikael yang ada di Jalan Pendengar. Harus move on kata Bang Mikael tuh, jangan berharap kembali lagi sama yang lama katanya. Minta diputerin lagunya Lavora yang judulnya Rausah Bali. Dan mendengar, sudah ada 4 penelpon yang bergabung di sesi pertama kita ini ya, yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Hamdan ATT, Cinta Yang Tergadai. Selamat mendengarkan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cinta yang Tergadai dari Hamdan ATT dan juga Hujan di Malam Minggu dari Bintang KDI. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik pendengar, sudah ada Damar Wulan di Muara Asa yang bergabung nih pendengar ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oh, Dangdut.
1: Dangdut sama kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Damar Wulan? Lama gak dengar suara.
1: Kabarnya baik, juga mau satu bulan lama gak pernah gabungan Bang Damar. Karena mama baru meninggal.
0: Oke.
1: Makanya lama menghilang di udara. Aku mau tanya apa, Damar?
0: Silakan.
1: Itu kemarin kok gak bakar kelas ya?
0: Kemarin itu kita masih terkendala jaringan, jadi YouTube apa yang macet-macet deh dibukanya.
1: Kemarin kayaknya penyiar baru ya?
0: Bang Ibnu, anggota baru. Betul.
1: Katanya Bang gak karaoke, ini hari Sabtu karaoke. Bilangnya gak bisa Bang. Tapi masih hari Sabtu ya karaoke-nya itu?
0: Masih, continue di hari Sabtu kalau tidak ada kendala.
1: Ya. Siapa yang bawa enam?
0: Kak Dewi biasanya, kalau karaoke live.
1: Ya, memang harus ada tugasnya yang bawa karaoke live.
0: Itu sudah, biar seru kan?
1: Kemarin kan yang cowoknya yang siaran itu, yang penyiar baru itu.
0: Betul.
1: Ini mohon maaf aja lah mama pernah berhubung gara-gara mama meninggal gitu.
0: Abah Bang Damar Wulan ya.
1: Ya, mau soalnya dia sakit kan, mau makan sudah 2 minggu berapa bulan balik ke rumah sakit itu Bang. Sudah saya berupaya tapi tidak bisa tersolong. Lakunya itu aja Bang. Lakunya kehilangan aja dari rumah.
0: Dari rumah ada tuh siapa ya. Silakan.
1: Ya itu yang lagu yang agak sedih-sedih gitu.
0: Ada nih lagunya. Siapa salamnya silahkan.
1: Aku salam ya buat putra kusutnya di tim juga gabungan. Ini kakar dia monitor kok mengena caranya.
0: Ke nyaringan tuh volumenya masih storing.
1: Ya ini dikukulkan ya biar dia monitorin.
0: Nah aman sama nih, aman nih.
1: Ya bungkusnya buat caranya di tim juga gabungannya. Itu aja putra kusut buat kalimanya, juga buat kamrenya tunggu kita gabungannya, juga buat kak bagusnya hati-hati juga pulangnya. Ini mohon maaf teman-teman yang lainnya, saya lama tidak pernah gabungan karena saya kena musibah kemarin tuh. Makanya saya lama tidak pernah bergabungan gitu. Juga buat sahabatnya hati-hati buat pulang ya.
0: Siap.
1: Ini musim hujan ini.
0: Betul.
1: Buat sahabatnya makasih sahabat. Serai.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali Bang Damar Wulan yang ada di Muara Asa berdengar. Mentari puterin lagunya Roma Irama yang judulnya Kehilangan. Ada tuh lagunya, ditunggu ya Bang Damar Wulan. Di belakang Bang Damar Wulan ada Bang Edi Permana di Gunung Sari ini pendengar. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, storing nih.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Masih kenyaringan nih Bang Edi, storing tuh dia.
1: Bentar ya.
0: Oke, aman nih sudah. Gimana kabarnya nih? Bang Edi.
1: Kabarnya baik nih, sholat ini dan bagus. Waktunya cerah kayaknya hari ini.
0: Cuacanya cerah di situ. Di sini baru diguyur hujan nih, Bang Edi.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya bekas pacar lagu. Dari Imam Besari itu.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silakan.
1: Ya, coba salamnya buat Bang Marulan tadi ya. Semoga sehatnya. Buat Bang Andre juga. Buat Putra Jaga juga, Jaga Putih, Merpati Putih. Buat Bunda Rosi juga, Bunda Dahlia, Bunda Yakni, semoga sehat selalu. Buat Mbak Ami juga, Mbak Lima, Mbak Kita juga. Buat Mbak Rima juga, nih, ditunggu gabungannya. Buat Putra Rantau juga, nih. Buat Putra Melayu. Buat Bang Dio juga, ditunggu gabungannya, Bang Wasu. Buat Bunda, Bunda Rima, Bunda Sekendi yang nanti ya, Mbak Iti ya, Mbak Yayu. Ya, Mbak Lima juga. Mbak Adi. Buat semua maunya aja lah.
0: Oke, siapa?
1: Buat abangnya nih, semoga sehat ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga BRI semakin jaya di udara juga ya. Semakin banyak menang. Oke, Bang Bagus, terima kasih waktunya. Yo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali ya buat Bang Edi Permana yang ada di Gunung Sari. Pendengar, cuaca sedang cerah saja di Gunung Sari pada sore hari ini. Pendengar, minta diputerin lagunya Imam S. Arifin tuh, yang judulnya Bekas Pacar katanya. Ada tuh lagunya, ditunggu. Kemudian di belakang Bang Edi Permana ada Kak Siska di Kota Bangun nih. Pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, selamat pendengar kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska?
2: Barengan.
0: Cuaca di Kota Bangun gimana nih sore hari ini?
2: Untuk sementara cerah.
0: Cerah aja sih ya. Mau request lagu apa nih?
2: Satu Hati Dua Cinta.
0: Gimana?
2: Satu Hati Dua Cinta.
0: Satu Hati Dua Cinta, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
2: Assalamualaikum, Bang. Jadi kemarin dia mau dimasukkan di sini, kita bukan. Masukkan negara dia mau. Bisa dengar di HP.
0: Aman.
2: Ya kan, Bang,
0: betul. Betul.
2: Aku mungkin kamu agak kompetitif dari. Tapi dia mau bermain. Untuk Bang Mending, makasih waktunya.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore ya untuk Kak Siska tadi, pendengar yang ada di Kota Bangun. Cuaca di Kota Bangun sore hari ini cerah juga tuh katanya ya. Minta diputerin lagunya yang judulnya Satu Hati Dua Cinta tuh pendengar. Berhubung sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi kedua ini ya, itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda pendengar. Dan kita awali dari Muksin Alatas ya dengan judul Rena. Selamat mendengarkan.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rena dari Muksin Alatas dan juga Rasah Bali dari Lavora featuring Enavika. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Dan pendengar, sudah ada Bunda Rosi di Melak yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore. Iya, kayak apa-apa.
1: Dan aku sekarang jadi putar lagu
0: tuh. Durasinya kayaknya tuh Bunda.
1: Ini putar ya.
0: Iya, apa nih Bunda lagunya?
1: Lagunya itu aja dari Rita Sugiarto.
0: Judulnya
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana Rita Sugiarto. Siap Bunda, sabar ya. Silakan.
1: Yang pertama dan kedua itu siapa? Menurut
0: Anda? Kayak gimana Bunda?
1: Yang tadi yang pertama dari siapa?
0: Yang pertama tadi itu ada siapa ya?
1: Alam.
0: Angsa Putih, baru Putra
1: Rantau. Oh,
0: baru Putra Melang.
1: Oh, Rantau. Itu suara radio ini gemar. Gimana? Storing tadi
0: ya? Storing, betul.
1: Tadi sudah 4 bulan, baru aja masukkan.

0: Allah. Itu ano, siapa namanya? Anda kuyung lama tidak dengar, mungkin tidak tahu tentang air ini bagus.
1: Ada tugu gabungan.
0: Bapak tidak tahu di mana air tidak tahu, ya informasinya. Menjauhi makam yang berada di laut.
1: Selamat sore buat Bunda Rosi yang ada di Malak ya, mendengar mentari-mentarin lagunya Rita Sugiarto atau Fata Morgana, karena yang kemarin-kemarin tidak sempat terputar requestannya Bunda karena durasi ya, kita tidak cukup. Dan pendengar, selanjutnya kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Putra Banjar nih, pendengar ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita, katanya. Lagunya Pisah Ranjang dari Caca Handika. Salamnya buat Mbak Ani, Mbak Rima, Siska, Mbak Rini, Bunda Rosi, Bunda Ceria, Bang Andre, Edi Permana, Putra Kusut aja, katanya. Ada pantun nih pendengar dari Putra Banjar ya. Daun bajang si kayu gada, si ading bujang bepadah janda. Aduhai, katanya Bang Putra Banjar ya. Lalu jawabannya nih pendengar, pohon kayu daunnya bajang, ading merayu orangnya bujang. Ohoy, kata Bang Putra Banjar nih pendengar. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak, kalau pulang hati-hati. Siap dicarikan lagunya untuk Bang Putra Banjar. Semoga durasi kita cukup ya untuk memutar lagunya semua nih pendengar. Lalu selanjutnya dari via WhatsApp kali ini pendengar, ada Bunda Ceria ya di Eheng. Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita, katanya. Selamat sore kembali buat Bunda Ceria ya. Untuk cuaca di sini panas, katanya. Lagunya Syahdu dari Haji Roma Irama. Dibingkisnya buat teman-teman yang sedang monitor di sore hari ini aja. Buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya buat Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:28 ya, yang itu artinya semakin merapat nih ke pukul 16 waktu kita. Tinggal sedikit pendengar, yang itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda ya. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini Bar. Keluar ayo, Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena

puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
5: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan sampai juga akhirnya kita di sore ceria pendengar pada pukul 16 menit ke 2 ya. Dan di sore ceria pada sore hari ini tentunya ya kita akan membahas terkait peran anak muda pendengar dalam olahraga saat ini, yang dimana pendengar anak muda saat ini mengambil peran sentral dalam olahraga, tidak hanya sebagai atlet dan penggerak gaya hidup sehat ya, tetapi juga sebagai kreator komunitas. Melalui partisipasi aktif pendengar, mereka mendefinisikan ulang olahraga dari sekedar kewajiban kompetitif menjadi bagian dari identitas sosial, tren kebugaran, dan industri kreatif. Dan ada pun secara lebih rinci pendengar beberapa atau berbagai peran utama ya anak muda dalam ekosistem olahraga saat ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini...
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Jadi mendengar secara lebih rinci, berikut adalah berbagai peran utama anak muda dalam ekosistem olahraga saat ini ya. Yang pertamanya itu sebagai inisiator komunitas dan tren kebugaran pendengar, yang dimana anak muda banyak melopori aktivitas olahraga kekinian seperti fun run atau lari, fun fit, padel, kemudian hingga aerial yoga yang menggabungkan kebugaran dengan interaksi sosial. Mereka membangun ruang komunitas yang inklusif untuk gaya hidup aktif. Adapun pergeseran dan tujuan pendengar, yang dimana rincian ya dari tren gaya hidup aktif yang populer saat ini, ada pergeseran tujuan. Olahraga tidak lagi sekedar membakar kalori, melainkan menjadi wadah untuk networking, melepas stres, dan mencari relasi. Lalu sebagai ruang komunitas inklusif juga ya, mengandalkan media sosial, mereka membentuk kelompok terbuka yang ramah bagi pemula untuk berolahraga bersama tanpa rasa cemas. Lalu daya tarik olahraga pendengar seperti pound fit, latihan kardio yang menggunakan rib stick atau stick drum ringan yang diiringi musik energik. Lalu ada fun run, acara lari santai yang biasanya diwarnai festival, hiburan musik, dan medali unik untuk peserta. Lalu ada padel ya, olahraga raket yang merupakan perpaduan etnis dan squash sangat cepat menjadi tren karena permainannya yang sosial. Lalu ada juga aerial yoga pendengar, yoga yang menggunakan kain gantung atau hammock ya untuk menggabungkan peregangan dan sensasi melayang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Lalu selanjutnya pendengar, ada juga pondasi prestasi dan regenerasi atlet ya, yang dimana generasi muda adalah tulang punggung prestasi nasional di berbagai cabang olahraga nih pendengar. Keberhasilan atlet-atlet muda mengharumkan nama bangsa, memicu rasa nasionalisme dan menginspirasi jutaan pemuda lainnya untuk terjun ke dunia atletik. Dan pondasi prestasi dan regenerasi atlet tadi pendengar adalah sistem pembinaan berjenjang ya, untuk menemukan, melatih dan mematangkan atlet muda berbakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesinambungan atlet berprestasi dunia agar generasi tidak terputus nih pendengar. Ini memperkuat daya saing bangsa dan memicu nasionalisme masyarakat melalui olahraga. Dan di Indonesia, pendengar, konsep ini dijalankan melalui ekosistem pembinaan usia dini hingga atlet elit. Dan berikut pendengar adalah elemen utamanya. Yang pertama yaitu desain besar olahraga nasional atau DBON ya. Sistem pembinaan jangka panjang dari pemerintah yang diatur dalam Perpres nomor 86 tahun 2021. Program ini menargetkan Indonesia masuk ke 5 besar olimpiade pada tahun 2045 dengan fokus pada 21 cabang olahraga unggulan. Lalu yang kedua yaitu pemanduan bakat usia dini pendengar.

Atlet seperti program beasiswa dari pemerintah serta penelusuran bakat untuk karir setelah pensiun ini menjamin regenerasi atlet berjalan lancar tanpa kekhawatiran ekonomi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Bu?
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
2: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop. Korupsi.

Lalu selanjutnya pendengar, ada juga duta jenama ya, atau brand ambassador dan kreator konten ya, melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Anak muda berperan sebagai influencer kesehatan. Mereka membuat konten edukasi, vlog perjalanan kebugaran atau fitness journey, dan mengulas perlengkapan olahraga yang secara masif memengaruhi minat masyarakat luas.

Dan duta jenama atau brand ambassador tadi pendengar adalah individu yang dikontrak jangka panjang sebagai wajah atau ikon resmi suatu merek guna membangun kepercayaan konsumen ya. Sementara itu kreator konten adalah pembuat karya digital yang berfokus membagikan edukasi dan hiburan yang juga kerap berperan sebagai influencer kesehatan untuk mempengaruhi gaya hidup pengikutnya. Dan berikut adalah rincian peran keduanya di media sosial pendengar. Yang pertama ada duta jenama atau brand ambassador ya. Yang pertama yaitu fokus utamanya mewakili dan mempromosikan citra suatu brand secara konsisten sesuai kesepakatan kontrak. Dan bentuk kontennya pendengar demonstrasi produk perlengkapan olahraga atau suplemen serta kampanye iklan khusus. Adapun dampaknya yaitu membangun ikatan emosional dan loyalitas audiens terhadap produk tertentu. Lalu untuk kreator konten kesehatan atau health influencer ya pendengar, fokus utamanya yaitu mengedukasi, menginspirasi dan membangun engagement melalui karya yang bermanfaat. Dan bentuk kontennya berupa vlog perjalanan kebugaran atau fitness journey, tips nutrisi, ulasan atau review jujur dan rutinitas olahraga. Adapun dampaknya pendengar yaitu mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat luas secara masif berdasarkan keaslian pengalaman mereka. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, okay, pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:55 ya. Yang itu artinya sesaat lagi akan kita akhiri sesi sore ceria ya pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Pak, ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo, wis.
3: Asik tanam jagung.
4: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: стал СПК.
1: Selamat sore pendengar. Inilah berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini bersama saya, Deni Kartikasari.
2: SMK Negeri 3 Samarinda menggelar kegiatan penguatan karakter murid melalui pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema membangun mental profesional dan karakter unggul sebagai bekal meraih prestasi serta kesuksesan di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut dibuka langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin. Ia mengapresiasi langkah SMK Negeri 3 Samarinda yang dinilai kreatif dalam membangun karakter peserta didik.
3: Saya hadir di SMK Negeri 3 Samarinda untuk membuka kegiatan bimbingan karakter dan pengembangan putri ya di SMK Negeri 3, dan menurut saya ini adalah suatu kreativitas yang tinggi, dan saya juga memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 3, kepada kelas sekolah yang sangat aktif melakukan kegiatan.
2: Armin menegaskan pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memiliki kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang kuat. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berencana mendorong lebih banyak sekolah melaksanakan program serupa melalui dukungan anggaran pendidikan. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan Bintalsik merupakan bagian dari implementasi visi sekolah dan mencetak lulusan yang memiliki karakter unggul dan berdaya saing global.
4: Tujuannya yaitu untuk menguatkan karakter siswa-siswi SMK Negeri 3 Samarinda, yang mana sesuai dengan visi-misi sekolah kita ya pada saat ini, yaitu mewujudkan lulusan atau tamatan yang memiliki karakter yang unggul dan bisa berdaya saing global.
2: Selama 5 hari pelaksanaan, siswa mendapatkan berbagai materi pembinaan mental, sikap, kedisiplinan, kepemimpinan, dan pengembangan karakter positif. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap para lulusan tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik dan keterampilan, tetapi juga mampu menjadi teladan serta memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Edi Purnama.

0: kelompok usia lanjut kini semakin banyak ditemukan pada kalangan muda. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, hingga kebiasaan merokok disebut menjadi faktor utama meningkatnya kasus penyakit kardiovaskular pada usia produktif. Dokter spesialis jantung Dr. Dedi Pratama mengatakan, masyarakat masih banyak yang menganggap penyakit jantung hanya menyerang orang tua, padahal kasus pada remaja dan dewasa muda terus meningkat. Dedi menjelaskan penyakit kardiovaskular hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, masyarakat diminta mulai memperhatikan kesehatan jantung sejak usia muda melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
1: WHO menyatakan bahwa sekitar 20,5 juta orang itu meninggal setiap tahun dan 33% itu diukur secara prevalensi sekitar 33% dan 75% itu semua dari 20,5 juta orang meninggal setiap tahun itu diakibatkan oleh penyakit jantung. Jadi setiap tahun ada 20 juta orang meninggal akibat sakit jantung. Dan kalau di rankingkan penyebab kematian yang paling sering itu yang pertama CVD, yaitu penyakit jantung dan kardiovaskular.
0: Selain kurang bergerak dan pola makan yang tidak sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga menjadi faktor risiko yang sering tidak disadari masyarakat. Dedi mengatakan, banyak orang merasa sehat sehingga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, padahal tekanan darah tinggi sering muncul tanpa gejala dan baru diketahui setelah menimbulkan komplikasi serius. Ia juga mengingatkan meningkatnya kasus prediabetes pada usia muda akibat pola konsumsi tinggi gula dan rendah aktivitas fisik. Sementara kebiasaan merokok maupun penggunaan rokok elektronik atau vape tetap berisiko terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi menegaskan, sebagian besar faktor resiko penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah. Masyarakat diimbau menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal, menghindari rokok, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga agar resiko penyakit jantung dapat ditekan sejak usia muda. RRI Samarinda, Nusantara.

0: proyek. Namun, Kepala PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Fernanda mengatakan kondisi keuangan pemerintah provinsi saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran cukup besar.
1: Untuk rencana pelebaran jalan yang di Gunung Mangga itu, yang sudah sejak lama kita rencanakan. Kemudian kita sudah juga membebaskan lahan di sekitar itu untuk dilakukan pelebaran dan pemotongan bukit yang lumayan tinggi. Namun dalam kondisi sekarang, mengingat kemampuan anggaran pemerintah provinsi yang sedang turun, jadi kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum ini penurunannya sangat signifikan, tinggal 20% aja dari tahun lalu. Jadi sehingga kami harus memilih-milih yang mana yang paling penting di antara yang penting gitu. Sehingga memang kalau untuk yang Gunung Mangga itu masih kita lakukan penundaan dulu sampai nanti tersedia cukup anggaran, dan nantinya pasti kita akan eksekusi.
0: Menurut Fitra, anggaran Dinas PUPR Kalimantan Timur saat ini mengalami penurunan signifikan hingga tersisa sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak. Selain itu, masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur lain yang harus ditangani lebih dahulu, seperti pembangunan akses jalan baru dan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Meski ditunda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan proyek pelebaran jalan Gunung Mangga tidak dibatalkan. Pelaksanaannya akan dilakukan setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan dan anggaran yang dibutuhkan tersedia. Hal itu disampaikannya menyusul keluhan masyarakat terkait kemacetan dan kondisi jalan Gunung Mangga yang disampaikan dalam program Halo RRI. RRI Samarinda, Deni.

0: 6 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur berdasarkan data terakhir antara tahun 2022 hingga 2024. Hal itu diungkapkan fasilitator pengarus utamaan gender Kota Samarinda, Nanang Sukatman. Nanang mengatakan, secara umum, indikator pemberdayaan perempuan di Samarinda sebenarnya menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut belum mampu mendongkrak IDG karena minimnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen. Sebab Nanang menjelaskan, IDG dibentuk oleh 3 indikator, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, serta kontribusi pendapatan perempuan.
1: Kalau dikatakan IDG kita rendah, iya. Tapi masalahnya, utamanya adalah pada keterwakilan perempuan di parlemen. Dan aku semua kabupaten kota di Indonesia ini rendah semua. Perempuan, kayak duduk sebagai parlemen di DPRD. Prosentase diri ini sih berapa? 8,8%. Padahal sebelumnya kita punya 7 anggota dari perempuan, 15,5% ini terjadi.
0: Menurut Nanang, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Mulai dari kompetisi politik yang semakin ketat, dukungan partai yang belum optimal, beban ganda perempuan dalam keluarga, hingga budaya politik patriarki yang masih kuat. Nanang juga menyoroti penempatan nomor urut calon legislatif perempuan yang tidak berada pada posisi strategis. Padahal, berdasarkan hasil survei nasional, peluang terpilih lebih besar dimiliki calon yang berada pada nomor urut 1 atau 2.
1: Di Samarinda, ini Bu Rizka Winipsi dari Gerindra, dia nomor urut 2 dari Rizka. Kemudian Bu Celmi, Dapil 4 dari Demokrat Nasdem, nomor urut 1. Bu Marlina dari Demokrat Dapil 3. Bu Uji dari Demokrat Dapil 4, nomor urut 1. Jadi survei nasional, aku rancu relevan dengan Pak.
0: Selain itu, tinggi.

10 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran perempuan per tahun hanya sekitar 10 juta rupiah. Meski begitu, Nanang optimis keterwakilan perempuan di parlemen dapat terus meningkat pada pemilu mendatang, setidaknya mencapai 20 hingga 25%. RRI Samarinda.

0: meresahkan masyarakat seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan signifikan di Kota Samarinda selama Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah laporan yang masuk sepanjang Mei bulan lalu. Meski begitu, Polresta Samarinda mengeklaim berhasil mengungkap puluhan kasus dan menangkap puluhan tersangka dalam waktu yang sama.
1: Jadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus konvensional di sana yang meresahkan masyarakat, contohnya seperti curanmor, curas, curat, kalau jumlahnya memang sangat meningkat daripada Mei di tahun sebelumnya. Tapi kemudian dari kasus-kasus tersebut, kalau dari Polresta Samarinda untuk di periode Mei ini kita sudah bisa mengungkap sebanyak 26 kasus bisa kita ungkap dengan kita amankan 30 orang tersangka. Itu mulai dari kasus curanmor, kemudian kasus curas, kemudian juga kasus curat, dan kasus perampokan.
0: Menurut Hendri, mayoritas pelaku yang diamankan merupakan warga Samarinda, walaupun ada beberapa pelaku yang berasal dari daerah lain seperti Balikpapan dan Bontang. Hendri juga menilai meningkatnya angka kejahatan menjadi pengingat upaya pencegahan harus semakin diperkuat baik oleh aparat maupun masyarakat. Sebab kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi meningkatnya tindak kriminalitas. Polresta Samarinda pun berencana akan merilis secara menyeluruh hasil pengungkapan kasus-kasus menonjol sepanjang Mei bulan lalu, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah pencegahan kejahatan dalam waktu dekat. RRI Samarinda.

0: ini dan satu-satunya di Indonesia. Namun, meski mencatat rekor 600 kunjungan sepanjang Mei 2026, fasilitas ini masih terkendala minimnya anggaran dan keterbatasan tenaga terapis bicara.
1: Ini kan sudah luar biasa nih ya, apalagi ini kan ini kan Indonesia kan baru diperpapat dan ada kemudian memang dari siapa namanya masukan dari para petugas bahwa ini sangat untuk masyarakat, sebagian masyarakat ya kan sampai ada kunjungan sampai 600 ini kan sangat luar biasa. Cuma memang dari anggaran ini, oleh karena itu ya kita berharap dengan kunjungan ini kedepannya kita bisa dorong agar fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan di sini terus juga SDA-nya juga bisa lebih diperkuat lagi di masing-masing spesialisnya itu sudah ada agar apa yang menjadi kebutuhan kita yang membutuhkan itu sudah bisa dibayarin juga. Ini harapan kita ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha BLKABK Balikpapan, Rahma, mengatakan saat ini BLKABK Balikpapan baru menyediakan layanan okupasi, terapi, dan fisioterapi. Tarif per sesi terapi telah disesuaikan menjadi Rp96.000 yang dinilai tetap jauh lebih murah dibandingkan klinik swasta.
2: Oke, kami di sini setiap pasien baru datang itu kan ada asesmen dengan dokter umum. Nah, dengan dokter umum setelah itu nanti akan beliau arahkan entah itu ke psikolog klinis, kami punya satu. Terus nanti akan diarahkan lagi untuk terapinya apa. Nah, terapi kami itu ada OT untuk okupasi terapi, ada fisioterapis, dan ada terapi bicara sebenarnya. Tapi untuk terapi bicara memang kami tugasnya belum ada. Jadi memang kita masih mencari saat ini. Cari yang magang, belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi mereka memang datang dengan orang tua, itu mandiri atau kemauan sendiri. Biasanya sih dari mulut ke mulut ya, bosnya di sini ada terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka datang, nanti setelah itu, setelah mendaftar, diarahkan ke dokter, baru kita arahkan akan kemana, diagnosanya apa.
0: DPRD berkomitmen akan terus mendorong penguatan anggaran demi meningkatkan kualitas SDM dan

0: dan lancar dan transparan. Sosialisasi telah dilakukan secara masif di seluruh kecamatan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dimintai tanggapannya Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahidudin kepada RRI mengatakan, sosialisasi tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari RT hingga tokoh masyarakat luas agar informasi mengenai SPMB dapat dipahami secara merata. Meski demikian, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi masalah paling sering ditemukan saat proses pendaftaran berlangsung. Bahkan masyarakat atau wali murid yang belum memperbaharui kartu keluarga sesuai dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya.
1: Ketika mereka memerlukan anaknya untuk sekolah, ya kakaknya tidak berada pada kakak setempat ya, tapi dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya, sehingga ini menjadi masalah. Atau bahkan juga kakaknya di kota Samarinda, dia tinggal di Palaran ya saat sekarang, tapi kakaknya masih Samarinda Utara. Ini kan akhirnya merugikan mereka sendiri ya, menyebabkan apa? Jarak dari rumah itu diukur berdasarkan alamat di kakak ya, sehingga menyebabkan jaraknya itu menjadi jauh dari sekolah yang dituju. Ini problem yang sering dihadapi oleh sekolah ya.
0: Menurut Wahidudin, validitas data domisili menjadi hal penting dalam proses seleksi, khususnya pada jalur yang mempertimbangkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan. Untuk memastikan data yang digunakan akurat, Dinas Pendidikan telah memberikan pelatihan kepada operator sekolah dan teknologi informasi yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Pelatihan tersebut mencakup proses penentuan titik koordinasi lokasi rumah peserta didik agar pengukuran jarak dapat dilakukan secara tepat. Selain persoalan administrasi, tantangan yang perlu diantisipasi adalah stabilitas jaringan internet dan keamanan sistem pendaftaran daring yang digunakan selama proses SPMB berlangsung.
1: Dalam hal ini kita sangat mengharapkan mudah-mudahan nanti pada saat pendaftaran itu jaringan tidak terganggu ya, karena kita iya, menggunakan
2: daring lah ya, internet.
1: Internet mudah-mudahan tidak terganggu jaringan, karena ini juga merupakan persoalan yang sangat vital itu.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

0: mempercepat rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait gempa bumi yang sempat memicu peringatan dini tsunami. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Berau memperoleh informasi akurat dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Berau, Masyhadi Mukdi, mengatakan yang menerima informasi resmi dari BMKG melalui jalur komunikasi yang telah dibangun selama ini. Dengan informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas di lapangan hingga tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, BPBD Berau memiliki grup koordinasi khusus dengan BMKG yang digunakan untuk memantau perkembangan cuaca, gempa bumi, hingga potensi bencana lain secara real-time. Menanggapi rilis BMKG tersebut, BPBD Berau menurut Mas Hadi, BPBD Berau melakukan peningkatan pemantauan di sejumlah wilayah pesisir yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap dampak gelombang laut yang kawasan menjadi perhatian antara lain Kecamatan Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan wilayah Tanjung Batu. Mas Hadi Muhdi menjelaskan, wilayah pesisir Berau perlu meningkatkan kewaspadaan karena secara geografis berhadapan langsung dengan laut. Selain itu, keberadaan sesar Mangkalihat juga menjadi salah satu faktor yang harus terus dipantau dalam upaya mitigasi bencana dalam hal ini tsunami.
1: Jagaan SDM kita di kecamatan-kecamatan ada juga posko dari BPBD yang siap untuk ditugaskan apabila ada info-info terkait dengan kebencanaan. Terkait gempa ini kan kita ada sesar Mangkalihat, kemudian juga kita terhubung langsung lautnya dengan Sulawesi. Dan yang paling perlu diwaspadai daerah pesisir Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan Tanjung Batu. Imbauan khusus masyarakat selalu memperhatikan informasi yang diberikan oleh tim dari BPBD terkait dengan bencana, potensi bencana yang mungkin bisa terjadi di daerah pesisir. Dan sebenarnya kalau memang di daerahnya masih ada tanaman bakau agar dipelihara, karena itu termasuk tanaman yang bisa menghambat gelombang tinggi.
0: BPBD Berau juga memastikan personel dan posko kebencanaan di sejumlah kecamatan tetap siaga apabila suatu waktu diperlukan untuk membantu masyarakat. Koordinasi dengan aparat kecamatan, desa, dan relawan kebencanaan juga terus dilakukan guna mempercepat penyebaran informasi hingga ke tingkat masyarakat. BPBD Berau menegaskan hingga saat ini masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dan hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG maupun pemerintah daerah terkait perkembangan situasi kebencanaan seperti tsunami. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat kepada komunitas suku Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1. Penyerahan tersebut menjadi bentuk pengakuan dan penghormatan negara serta pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang tetap menjaga nilai, tradisi, dan sistem kehidupan secara turun-temurun. Penyerahan SK dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memberikan kepastian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan perlindungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu, mengatakan pengakuan yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat di wilayah perbatasan. Pengakuan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya pelestarian warisan leluhur yang selama ini tetap dijaga oleh warga lokal. Selain memperkuat kelembagaan adat, pengakuan ini diharapkan mampu mendorong untuk terus menjaga kelestarian alam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan adat. Pemerintah daerah juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat hingga diterbitkannya surat keputusan.
3: Mengucapkan selamat kepada komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 atas diterimanya

0: dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat, menjaga warisan luhur, melestarikan alam, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mempertahankan tradisi yang menjadi bagian identitas daerah. Karena itu, keberadaannya perlu mendapat pengakuan dan perlindungan yang jelas. Dengan adanya pengakuan resmi ini, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap keberadaan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 semakin kokoh dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga wilayah adat, serta mewariskan kearifan lokal kepada generasi mendatang sebagai bagian dari pembangunan daerah secara berkelanjutan. RRI Long Bagun

gratis atau MBG di Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya menyasar peserta didik, program prioritas nasional tersebut kini mulai menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pemerintah menilai perluasan sasaran penerima manfaat menjadi langkah penting karena pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, Selasa 9 Juli 2026. Menurut Desi, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Mei 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 4.667 orang atau meningkat signifikan dibanding awal tahun.

0: di bulan Juni ini sudah meningkat menjadi 300 sasaran. Dan ini diharapkan kalau nanti buka lagi SPG-SPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami mudah-mudahan bisa tercover semua ya.
1: Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga mulai dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya membantu kebutuhan nutrisi peserta didik, program ini juga dinilai mampu membentuk karakter positif di kalangan pelajar. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahra Sari, mengatakan salah satu dampak yang terlihat adalah tumbuhnya semangat gotong royong dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembagian makanan bergizi di sekolah.

0: Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah Tri saat menunggu giliran kelasnya didata.
1: Pemerintah Kota Samarinda berharap cakupan program MBG terus bertambah melalui dukungan berbagai pihak. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

0: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudia.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang kalau menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan, prasekolah, PAUD, kemudian bahkan membangun PAUD negeri. Nggak semua daerah.

0: semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
1: Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki. Berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta, Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud di Jakarta.
2: Menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan Pak Ahmad Masud menjadi itu sudah 6 sekolah STP di Balikpapan. STP 24, STP 25, STP 26, STP 27, STP 28, dan MP29 yang kenami akan dibangun di Gresik.
1: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP Negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah dari Kota

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan berani. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawara sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan informasi yang masih kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, DPR serap aspirasi pemangku kepentingan untuk revisi Undang-Undang Kehutanan. Panitia Kerja atau Panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan sektor kehutanan. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ia menjelaskan revisi Undang-Undang Kehutanan dilakukan sebagai tindak lanjut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu yang menjadi perhatian berkaitan dengan pengaturan tanah adat dan perkembangan hukum kehutanan. Menurutnya pendengar, regulasi baru harus mampu menyeimbangkan aspek perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan dinilai tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial, budaya, dan ekologis. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Informasi di Senda War sore ini selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Legislator dorong penambahan kuota PTSL dan percepatan sertifikasi di Lampung. Anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza mendorong penguatan sinergi antara Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah. Menurutnya, pendengar, sejumlah kepala desa di Lampung Selatan menyampaikan persoalan kuota pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang masih terbatas. Ia menilai distribusi kuota perlu dilakukan lebih merata agar dapat menjangkau desa-desa yang memiliki banyak permasalahan pertanahan. Rico menilai PTSL tidak hanya berfungsi sebagai program administrasi pertanahan, program tersebut juga berperan dalam memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, serta melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah. Ia mengungkapkan realisasi sertifikasi tanah masih perlu dipercepat, padahal target bidang tanah yang harus disertifikasi pada 2026 mencapai jutaan bidang, pendengar. Selain itu, Rico meminta berbagai persoalan teknis pertanahan segera diselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain tertukarnya bidang tanah, kesalahan luas sertifikat, hingga proses revisi sertifikat yang belum rampung. Ia juga mengusulkan penambahan kuota PTSL khusus untuk Provinsi Lampung. Menurutnya sejumlah desa masih menghadapi persoalan pertanahan yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Rico berharap Kementerian ATR BPN dapat melakukan evaluasi terhadap desa-desa yang memiliki persoalan pertanahan kompleks. Langkah itu dinilai penting agar penyelesaian masalah tanah tidak hanya berfokus pada desa prioritas. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Dan pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.56 ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi Sendawar sore ini sesaat lagi ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan nah, akhirnya sampai juga kita di zona petang pendengar. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Dan kemudian dilanjutkan kembali dengan lagu-lagu religi Islami ya sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hidup merupakan sebuah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun terkadang sulit untuk menyadarinya. Karena dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter, dan kita harus belajar bahwa kegagalan dan kesedihan yang kita rasakan akan membantu kita untuk maju.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu.

0: Mu.
1: Ini namanya rejeki.
0: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
0: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Eden. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya.

yaitu ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.

0: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri, ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya, saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Oke, baik pendengar, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:41 ya. Dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Empu Gurung Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM. RRI Senawar hadirkan untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih bersama saya Dani, dan kami buka Senawar malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih pendengar ya. Dan baik apa seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini pendengar.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Melansir dari Kemenkes, angka kejadian penyakit gagal ginjal kronik semakin meningkat nih pendengar. Seringkali terdiagnosis gagal ginjal kronik sudah dalam keadaan lanjut dan memerlukan tindakan terapi pengganti ginjal atau cuci darah nih pendengar ya. Realita ini membuat individu yang mengalaminya menjadi sulit menerima pilihan pengobatan terapi pengganti ginjal. Dengan berbagai alasan maupun akibat mitos yang berkembang di kalangan masyarakat, berikut penjelasan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di klinik

Tahukah Anda pendengar bahwa rata-rata penderita gagal ginjal di Indonesia usianya menyentuh sekitar 52 tahun, sementara di Malaysia rata-rata 55 tahun nih pendengar. Sementara di Jepang mereka bisa menjaga ginjalnya tetap sehat sampai usia 70 tahun. Artinya ginjal kita di sini seolah dipaksa pensiun dini 18 tahun lebih cepat dibandingkan orang Jepang nih pendengar. Ginjal merupakan organ yang setia tapi pendiam. Dia baru akan mengeluh atau menunjukkan gejala saat kerusakan sudah di atas 80%. Jadi kalau misalnya Anda merasa sehat-sehat saja sekarang, padahal hobi makan siang, makan asinan, dan kurang minum, maka itu bukan berarti ginjal Anda kuat, tapi dia lagi sabar dan menunggu waktu untuk meledak nih pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Siapa yang bisa menolak kesegaran sepiring rujak buah di siang hari yang terik nih pendengar? Kombinasi potongan buah segar seperti mangga muda, nanas, jambu air, dan mentimun yang disiram dengan sambal kacang gula Jawa yang pedas menggigit selalu sukses membuat lidah bergoyang dan mata yang mengantuk kembali segar nih pendengar. Bagi sebagian besar orang, sensasi pedas pada sambal rujak dianggap sekedar sebagai pelengkap rasa atau pemicu selera. Namun, tahukah Anda bahwa di balik keringat yang bercucuran saat menahan pedasnya sambal rujak, ada proses biologis luar biasa yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda? Ya, rasa pedas dari cabai yang menjadi bahan utama sambal rujak ternyata menyimpan manfaat mengejutkan bagi sistem metabolisme atau pembakaran energi tubuh nih pendengar. Rasa pedas pada cabai dihasilkan oleh senyawa kimia alami yang bernama kapsaisin. Saat Anda mengunyah sambal rujak, kapsaisin akan berikatan dengan reseptor panas di lidah yang mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh sedang mendeteksi panas nih pendengar. Dan bukan rahasia lagi jika laju metabolisme yang tinggi sangat berpengaruh terhadap beberapa cepat tubuh mengolah makanan menjadi energi. Alih-alih menyimpan sebagai lemak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa kapsaisin dalam cabai mampu menstimulasi jaringan lemak coklat nih pendengar di dalam tubuh. Lemak coklat ini berfungsi unik, yaitu membakar energi dan lemak jahat untuk menghasilkan panas tubuh. Dan pernahkah Anda merasakan cepat kenyang atau tidak ingin makan banyak setelah menyantap makan pedas? Kapsaisin juga berperan dalam mengontrol hormon kelenjar pencernaan, pendengar.

0: Yeah.
1: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
4: Eh, Ibu Ina, yang mana, Bu?
3: Ini, yang ini nih, Bu.
4: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
3: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
4: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
3: Ayo, ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Ketika kita dihadapkan ke sebuah SPBU untuk pengisian bahan bakar, terdapat beberapa jenis bahan bakar nih pendengar. Di antaranya yang paling populer ialah dua, yaitu Pertalite dan Pertamax ya pendengar ya. Tahukah Anda bahwa Pertalite dan Pertamax memiliki perbedaan tidak hanya harga Kenali perbedaan antara Pertalite dan Pertamax berikut. Produk Pertamax dan Pertalite merupakan di antara jenis bahan bakar bensin yang diproduksi oleh PT Pertamina di Indonesia nih pendengar. Perbedaan yang paling familiar tentu harga. Pertalite lebih murah daripada Pertamax. Pertalite memiliki kandungan oktan mencapai 90, sedangkan Pertamax mencapai 92 atau 95 nih pendengar. Nilai oktan artinya memiliki kandungan sekian persen isooktana. Semakin tinggi angka oktan, semakin tahan bakar-bakar terhadap tekanan. Pertamax memberikan performa mesin lebih baik, poin plus dari Pertalite, lebih efisien dan hemat konsumsi bahan bakar nih pendengar. Secara fisik yang paling terlihat ialah perbedaan warna. Pertamax memiliki warna hijau tua, sedangkan Pertalite berwarna kekuningan. Perbedaan itu membuat kita bisa memilih bahan bakar terbaik sesuai dengan jenis kendaraan dan kebutuhan. Harapannya, pemilihan bahan bakar yang tepat dapat memperpanjang umur mesin dan menghasilkan pembakaran untuk melaju yang optimal. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di seputar Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti bersama Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.

0: langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memiliki sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, wali-wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
0: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
0: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Dian Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei Dian, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septi dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, Dian mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi, oh tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Burulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
11: Haji Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
12: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
11: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsitek yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Indonesia Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 Energetisme adalah untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Ain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Tanah Air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
14: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
15: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke Debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
14: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026.

finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Eva menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan

0: U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada tim ini. Jadi tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Taihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Markus dengan judul Nilai Hidup Kristen. Dan selamat mendengarkan pendengar.
2: Mimbar Agama.
3: Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pertemuan hari ini saudara bersama dengan saya, Pendeta Markus dari Kementerian Agama Kota Samarinda, yang akan mengajak saudara untuk bersama-sama sekaligus bertugas sebagai gembala gereja di Kota Samarinda. Hari ini saya akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan satu bagian teks kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Pada kesempatan hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita. Sebelum itu kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan.

melalui mimbar agama Kristen dari Radio Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur. Satu tema yang saya akan angkat dari pembacaan kita pada hari ini, yaitu nilai hidup Kristen. Nilai hidup Kristen itu kita mau melihat hari ini, kita akan membaca bahwa dari satu kebenaran firman Tuhan, Ulangan 34 ayat 1-12. Demikianlah firman Tuhan, ayat pertama, kemudian naiklah Musa dari tataran Moab ke Gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah yang ditentangan Jeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali tanah Efraim dan Manasi, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku menginginkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukannya seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenakan, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara yang kali Tuhan, pada kesempatan hari ini berbahagialah kita yang mendengar, yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini sekali lagi tema firman Tuhan bahwa nilai hidup Kristen. Yang pertama kita melihat bahwa nilai hidup Kristen yang pertama, nilai hidup berbicara tentang apa yang kita kerjakan, apa nilai-nilai yang kita wariskan, apa nilai-nilai yang kita harapkan ke depan. Alkitab sudah berbicara hari ini tentang bagaimana kepemerintahan atau kepemimpinan Musa di zaman Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mengizinkan kita hari ini untuk merenungkan kembali betapa hebat, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan kepada umat ini, sehingga umat itu diberikan hak waris oleh Tuhan kepada bangsa itu. Hak waris yang dimaksud itu adalah tanah kepunyaan, tanah warisan. Berbicara tentang warisan, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Dan satu hal yang kita lihat di ayat 1 ayat 2 sampai 12 itu satu hal yang kita lihat bahwa ada tiga bagian penting. Yang pertama, Tuhan memperlihatkan segala kekayaan kehormatannya kepada Musa pada waktu zaman hidupnya. Tuhan memperlihatkan keagungannya, Tuhan memperlihatkan kemudian katanya naiklah Musa dari dataran Moab ke puncak Pisgah. Diperlihatkanlah itu tanah-tanah yang akan diwariskan itu kepada umat Israel. Saudara yang kali Tuhan, betapa sayangnya Tuhan kepada umat itu. Terlepas dari kesalahan dan dosa mereka, sering kadang-kadang mereka memberontak kepada Tuhan, sering kadang-kadang mereka tidak setia kepada firman Tuhan, tetapi justru di balik semuanya itu Tuhan hadir, Tuhan tetap memberkati, memperhatikan dan peduli kepada mereka. Apa yang menjadikan Tuhan peduli kepada bangsa itu? Karena dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di ayat itu diulangi, karena Abraham, Ishak dan Yakub, bapak-bapak orang beriman. Kenapa Alkitab mencatat ketiga orang hebat, ketiga orang penting ini tadi berbicara tentang Abraham? Bukankah saudara sering mendengar tentang tokoh ini?

0: tokoh ini identik dengan pada waktu mempersembahkan korban anak sulungnya dan anak satu-satunya Ishak. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dan terbukti bahwa dia mengorbankan, hampir saja mengorbankan anaknya. Dan Tuhan berteriak kepadanya, "Abraham, Abraham, aku sudah mengerti tentang imanmu. Jangan kau membunuh anakmu." Dan Abraham dipersiapkan domba. Di balik semua itu, peristiwa itu sangat luar biasa terjadi. Dan Tuhan memperhatikan iman daripada Abraham. Yang berikutnya dikatakan Abraham Ishak. Di sana dikatakan ada Ishak. Kenapa ada Ishak di sana? Apa kepentingan, apa kehebatan daripada seorang yang bernama Ishak? Berbicara tentang Ishak adalah berbicara tentang begitu luar biasa orang ini diperhadapkan dengan begitu banyak cara Tuhan untuk membuat umat Israel kembali melihat bahwa Tuhan memberkati Ishak di zamannya. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, menuntun dia, memberikan padanya hikmat Allah. Di zamannya Ishak, orang menyembah kepada Allah di zamannya. Menyembah kepada Allah Israel. Dan setelah itu disebut juga yang berikutnya Ishak dan Yakub. Apa hubungan ketiga orang ini tadi? Ini tokoh-tokoh orang beriman dan berbicara tentang Yakub. Memang tadi Yakub adalah seorang yang salah, seorang yang jauh dengan Tuhan, seorang penipu. Tetapi kenapa Tuhan, kenapa Allah mempersiapkan Yakub? Karena Yakub sekali lagi adalah bukti bahwa Tuhan memerintah kepada orang-orang Israel karena ada Yakub di balik semua itu. Berbicara tentang Yakub, dari Yakublah ke-12 anak suku bangsa Israel itu hadir, dan dari 12 anak Yakub. Apa yang unggul dari Yakub? Yakub di zaman masa-masa sulitnya sekalipun, dia tetap menyembah kepada Allah. Yang paling fenomenal itu adalah dia menerima hak kesulungan daripada ayahnya Ishak. Karena kakaknya Esau tidak memperdulikan hak kesulungan itu, sehingga dia mendapatkan hak kesulungan itu adalah sebagai berkat Allah. Saudara ini kasih dari Tuhan, kembali kita melihat hari ini kenapa Tuhan memancarkan, menampakkan harta warisan kepada bangsa itu. Dia ingin supaya Musa tahu persis betapa Allah memberkati bangsa itu walaupun mereka berbuat salah di hadapan Tuhan. Ayat 1-4 dikatakan di sana, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang ditunjukkan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini pingin kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, aku akan mengizinkan engkau melihat, perhatikan kata itu, dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberangi ke sana. Setelah Tuhan menampakkan itu kepada Musa, karena Musa tadi adalah orang yang sempat marah kepada bangsa itu, Musa dikenal adalah seorang yang rendah hati, seorang yang lembut hatinya. Tetapi di saat dia diuji oleh orang Israel, dia kalah dalam ujian itu, yaitu dia melakukan kesalahan sehingga Tuhan tidak menyuruh Musa sampai ke tempat itu. Apa yang kita tarik daripada nilai kekristenan hari ini? Tuhan ingin supaya hidup kita sabar, hidup kita tetap berpegang kepada perintah-Nya, hidup kita tetap tahu berterima kasih kepada Allah yang kita sembah itu. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang mau mendengar, yang mau menyaksikan, yang mau hidup berinteraksi dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita jauh dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan itu hidup yang diperkenankan oleh Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan hari ini mari kita melihat kembali nilai yang pertama yang kita lihat, bahwa ketulusan. Ketulusan itu adalah membuktikan bahwa tulus Musa tadi memimpin umat itu dengan baik sampai di masa-masa sulit sekalipun, tetapi dia tulus untuk melakukannya. Yang kedua, walaupun Tuhan menampakkan daripada tanah itu kepada dia, dia tidak memberontak dan protes kepada Tuhan. Dia adalah orang yang rendah hati di sini. Kerendahan hati Musa dinampakkan bahwa Tuhan menampakkan itu, dan engkau tidak masuk ke tempat itu ya Musa. Tetapi engkau ada cuman menjadi penonton di tengah-tengah itu. Kalau dia hari itu memberontak kepada Tuhan, dia bisa. Kenapa Tuhan mengajak saya? Kenapa Tuhan menyuruh saya memimpin bangsa ini? dan karena dosa saya yang saya lakukan sehingga engkau tidak mengampuni saya. Sebenarnya bukan perkara mengampuni tidaknya Tuhan, tetapi perkara bagaimana Musa ini hari ini yang hatinya lembut kata firman Tuhan, tetapi dia sempat marah kepada orang Israel dan Tuhan berkata engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup miliki teladan rendah hati supaya kita tetap menerima apapun kondisi apapun. Kadang-kadang rendah hati ini orang yang sakit rasanya. Kita sering kadang-kadang diinjek, dianggap tidak ada. Tetapi ingat baik-baik bahwa orang yang rendah hati akan tahan hidupnya kata Tuhan. Kata firman Tuhan, akan bertahan hidupnya dan dia akan mewarisi negeri ini. Itu yang kita lihat bahwa setelah itu ayat berikutnya lalu matilah Musa dan hamba Tuhan itu masih disebutkan di sana lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Nilai yang ketiga yang bisa kita lihat, dia Tuhan masih menyebutkan dia matilah Musa hamba Tuhan itu, berbicara tentang hamba. Paling tidak dalam kurun waktu kita melihat ada beberapa istilah hamba dalam Pentateuk atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Paling tidak ada 4 atau 5. Kata hamba yang paling mencolok atau yang paling hebat itu adalah berbicara tentang dulos. Dulos itu menggambarkan bahwa orang yang tidak bisa menuntut haknya, apalagi dia bisa melakukan apapun. Jadi ini berbicara tentang kehambaan daripada Musa. Berbicara tentang kerendahan hati tadi, berbicara tentang kehambaannya, dia tidak menuntut apapun dari Allah. Saudara bayangkan begitu panjang dia memimpin bangsa itu sehingga bangsa itu keluar dari perbudakan. Setelah keluar dari perbudakan dia ada bersama dengan bangsa itu di tengah-tengah padang gurun yang tandus, yang gersang setelah menyeberangi laut Tebrau hari itu. Dan dia sabar menanti mereka makan mana di tengah-tengah padang gurun. Orang yang sangat teruji hatinya sehingga Tuhan berkata hambaku Musa, maka matilah hambaku Musa. Hamba itu berarti orang yang mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah. Mengabdikan dirinya secara spontan, secara seluruhnya, bukan separuh-separuh. Untuk itu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, di sana juga dikatakan maka menangislah bangsa itu. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatan belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka matilah Musa. Saudara yang kali Tuhan, menarik sekali, berakhirlah di setelah 30 hari tangisan Israel tentang kepemimpinan Musa pada saat itu. Untuk itu kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat keteladanan yang pertama tadi atau nilai hidup yang pertama. Bukan saja Musa setia kepada Tuhan, tetapi dengan rendah hati. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan Tuhan memberkati umat-Mu yang mendengarkan, yang merenungkan hari ini agar mereka dapat berkat. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Mimbar Agama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekali lagi dong, berikan saudara-saudara dong bagi dia dong.
1: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
2: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
3: Kebelet nih, buang air kecil.
2: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
3: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
3: Ih, serius kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
4: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda mini drama ya pendengar ya, dari RRI Bogor dengan judul Tradisi. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Parabot Seeng, sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan di daerah Sindang Barang, Bogor. Biasanya, tradisi Parabot Seeng sendiri, tradisi yang dilakukan saat ada pernikahan.
3: Deh, Bu Halimah, bentar lagi punya mantu nih. Orang kota lagi.
4: Iya, Bu Halimah, akhirnya punya mantu juga. Udah ganteng, baik lagi orangnya.
5: Si ibu sama si bapak tuh bisa aja. Alhamdulillah, ibu. Mungkin memang baru waktunya sekarang.
6: Bu, ada yang mau dibantu lagi? Di depan sudah selesai.
4: Aduh-aduh, calon pengantin. Udah, Neng, jangan capek-capek. Istirahat aja sana. Biar pas hari H-nya, Neng teh sehat.
7: Atuh, Neng, biar pas hari H-nya, jos!
6: Iya, Bapak, Ibu.
4: Oh iya, Neng. Nanti pas pernikahan teh pakai tradisi apa, Neng? Dengar-dengar calonnya si Neng teh orang seberang ya?
6: Iya, Bu. Rencananya sih pakai adat sini. Sinta pengen ada acara parabot seeng itu. Ya, sekalian perkenalkan tradisi yang ada di sini.
7: Wah, bagus itu, Neng. Pasti seru itu. Jadi gak sabar nih nyaksiin acaranya. Mudah-mudahan bisa direbut seengnya. Hehehe.
8: Terima kasih bapak-bapak sudah membantu persiapan pernikahan anak saya.
9: Sama-sama pak, namanya kita tetangga, harus saling tolong menolong kan. Oh iya, nanti kan ada acara perebutan seeng ya.
8: Iya betul Pak RT, rencananya ada acara perebut seeng. Neng Sinta ingin sekalian memperkenalkan tradisi di sini katanya.
9: Wah bagus itu. Jadi tradisi kita tetap terjaga, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kan yang berebut seeng itu dari pihak perempuan ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jawara perwakilan pihak perempuannya, Pak?
8: Kemarin sih terakhir ngobrol sama keluarga, yang menjadi jawara perwakilan pihak perempuannya murid perguruan silat Cimande yang di kampung sebelah, Pak. Taslim kalau tidak salah namanya. Kalau dari pihak laki-laki sih pasti mereka sudah persiapkan.
9: Kenapa dari perguruan silat Cimande, Pak?
8: Parebut seeng kan dengan silat Cimande itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Awal mula tradisi parebut seeng juga kan bermula dari silat Cimande itu sendiri. Jadi kami ingin tradisi ini dilakukan sesuai dengan asal-usulnya, gitu Pak.
9: Oh begitu, semoga acaranya berjalan lancar ya Pak.
8: Amin. Oh, mari silakan Pak, diminum kopinya.
9: Baik.
7: Ada apa ini, akang-akang ramai datang sini?
10: Kedatangan kami ke sini tentu dengan niat baik dan tulus untuk meminang bunga desa yang bernama Sinta.
7: Wah, sudah hebat rupanya akang datang kemari. Hadapi dulu saya, jawara kampung ini yang terkenal.
10: Oh, jadi akang ini nih yang disebut-sebut sebagai jawara penjaga kampung ini yang terkenal itu. Baiklah, akan saya tantang akang. Jika akang bisa menjatuhkan seeng ini, maka saya tidak akan segan untuk merelakan calon pengantin pria meminang bunga desa ini.
7: Ah, banyak bicara, hadapin aja langsung. Ya.
10: Waduh, memang benar kata orang. Akang emang jawara yang sangat kuat. Dengan begitu, saya dengan bangga mengakui kekalahan saya.
7: Akang pun juga sangat hebat. Ya, lumayanlah. Lelah saya menghadapi Akang.
2: Itulah salah satu tradisi yang ada di Bogor yang harus dilestarikan dan dijaga keberagamannya.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas nih pendengar ya. Di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas tenis nih pendengar. Komunitas tenis adalah cara terbaik untuk berolahraga, mencari teman baru, dan meningkatkan kemampuan bermain Anda. Di Indonesia terdapat berbagai klub yang menyambut semua kalangan dari pemula hingga mahir serta berbagai aplikasi yang menemukan lapangan dan jadwal latihan bersama nih pendengar. Dan pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Komunitas Tenis dan Padel Ikatan Konsultan Pajak Indonesia kembali menunjukkan kekompakan dan semangat sportivitas dengan menggelar latihan bersama di Padel Mescal Kamis 27 September 2025. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 16 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat di Court 2 ini dihadiri 8 anggota IKVI dari berbagai cabang se-Jakarta. Latihan bersama ini menjadi ajang rutin komunitas untuk mendorong gaya hidup sehat, mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan lintas cabang. Ketua Departemen KKSO IKPI Rusmadi turut hadir memberikan dukungan kepada para peserta nih pendengar. Koordinator Komunitas Tenis dan Padel IKVI, Diki Darmawi, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas antusiasme para anggota yang hadir. Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun komunikasi informal antara anggota. Latihan bersama ini juga menjadi momentum positif untuk memperluas minat terhadap olahraga padel atau tenis yang semakin populer di kalangan profesional di perkotaan. IKVI berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan olahraga rutin agar anggotanya tetap aktif, sehat, dan solid nih pendengar. Dengan semangat yang terus menguat, komunitas tenis dan padel IKVI berencana menggelar lebih banyak sesi latihan di waktu mendatang. Membuka ruang bagi lebih banyak anggota untuk ambil bagian.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Manusia. Teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi. Mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Ryu tepuk tangan dan sorakan penuh sportivitas dari para pemain serta penonton menyemarakkan lapangan tenis PLN PLTD Maroke sepanjang akhir pekan kemarin. Mereka hadir menyaksikan keseruan turnamen bertajuk PLN Mobile Egg Living by Mandiri Tenis Turnamen 2026 nih pendengar, yang tidak hanya dirancang sebagai wadah merajut sinergi antar instansi, tetapi juga menjadi sarana interaktif yang mengenalkan kemudahan layanan digital PLN Mobile kepada masyarakat luas. Sebanyak 42 peserta dari jajaran pemerintah daerah, berbagai instansi publik, perbankan, unsur TNI dan Polri, hingga komunitas tenis lokal tampak antusias mengikuti turnamen yang lahir dari inisiasi kolaborasi kuat antara PLN dan Bank Mandiri ini pendengar. Seluruh peserta tersebut terbagi dan berkompetisi di berbagai kategori pertandingan, mulai dari kelas putra advance, putra beginner, hingga kategori putri yang tidak kalah kompetitif nih pendengar. Apresiasi yang tinggi datang dari Bupati Maroke Yosef Bladip Gedze yang menyambut hangat pelaksanaan turnamen kolaboratif antar instansi ini. Beliau menilai atmosfer di lapangan VLTD yang dipenuhi aksi saling dukung dan sportivitas tinggi tersebut mampu menyuguhkan hiburan sehat yang kental dengan nuansa kekeluargaan nih pendengar.

0: Lato Lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia terus memperluas ruang kebersamaan bagi para anggotanya. Terbaru, IKVI meresmikan komunitas tenis dan padel IKVI di Pemata Sport Arena, Jakarta Barat pada Minggu 9 November nih pendengar. Momen itu menjadi langkah awal bagi lahirnya kegiatan olahraga terstruktur di lingkungan IKVI sekaligus memperkuat silaturahmi lintas cabang dan lintas generasi.

Ketua Umum IKVI, Faudi Starwat hadir langsung sekaligus memberikan pesan penting terhadap makna dibentuknya komunitas tersebut. Ia menegaskan bahwa sebuah organisasi profesional tidak hanya dibangun dari aktivitas formal seperti rapat, diskusi teknis ataupun forum ilmiah. Dibutuhkan ruang sosial yang lebih cair, tempat anggota saling mengenal bukan sebagai kolega semata, tetapi sebagai sahabat nih pendengar. Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan unik tanpa hierarki jabatan, tanpa sekat cabang, dan tanpa nuansa formalitas. Saat bertanding atau berlatih bersama, setiap orang berdiri sebagai individu yang sama. Dari interaksi inilah tumbuh rasa memiliki keakraban dan ikatan emosional yang sulit muncul hanya dalam suasana resmi, pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas tenis nih pendengarnya. Kali ini kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar RRI Senawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Putra Banjar nih. Selamat malam Bang Dani. Malam cuaca cerah malam ini. Lagu Rindo, Rindo. Aku rindu kamu. Salam seberataan kiri kanan hulu hilir. Oke deh. Ada pantun, gata-gata puhunnya bujur ading nikah orangnya jujur. Aduhai. Sayang-sayang kainnya sama, ading sayang anak mama. Ohoy, jangan putar-putar. Siku-siku ada di bahu kita berselingkuh. Kada tahu, aduhai. Air aki, air cuka, ading belaki orangnya suka. Aduhai, buat Bang Dani, kalau pulang hati-hati di jalan. Selamat sampai rumah, amin. Oke, terima kasih buat Bang Putra Banjar nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Putra Gepa nih. Halo, selamat malam Bang Putra Gepa.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, selamat malam ini Bang. Gimana kabarnya nih Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Baik, abangnya mau request lagu apa nih Bang, kira-kira Bang?
1: Jamal Mirdad, Aki Serumbuk Taju.
0: Jamal Mirdad, judulnya?
1: Hati Selembut Salju.
0: Hati Selembut Salju ya. Boleh, yeah. Sapa salamnya dulu Bang.
1: Sapa salamnya buat semua-muanya aja, tanpa terkecuali. Okay. Ini kalau Putra Rantau, selamat merian.
0: Selamat merian Bang Putra Rantau, yeah. Ya. Benar-benar.
1: Tamu selamat merian itu kalau Egnit Eknis Kutai.
0: Bujur.
1: Saya kira kalau orang Jawa belum tentu tahu
0: merian bahasa Bang ya.
1: Selamat merian itu.
0: Bujur.
1: Ini apa ya pengeran tahu? Ya, oke, itu aja.
0: Oke, terima kasih Bang ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Gepak nih ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini nih pendengar ya. Dan selamat mendengarkan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan di sesi kedua untuk sesi Ruang Rindu nih pendengar ya. Dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung ya pada malam hari ini, yaitu ada Bang Nasrun nih. Halo, selamat malam Bang Nasrun.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Gimana kabar cuaca di sana Bang Nasrun?
1: Iya, cuacanya alhamdulillah masih cerah ceria juga Bang. Wah, cuaca
0: luar biasa ya. Oke. Baik, mau request lagu apa nih Bang Nasrun?
1: Lagunya Iwan Fals.
0: Judulnya?
1: Ku menanti seorang kekasih.
0: Oke, sapa salamnya dulu.
1: Pertama-tama Bang Lidinya yang bertugas, saya selalu semoga berumah. Semua krunya ada senang lepas juga saat malam saya selalu semua istirahat. Semuanya lah di Kota Senawar maupun di luar Kota Senawar. Ya, selamat nasi, selamat malam kompas selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih buat Bang Nasrun nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini dengan merequest lagu dari Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih nih ya Bang Nasrun ya. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Duh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
2: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
1: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
2: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
2: Masa?
1: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
1: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Baik, selamat malam dimanapun Anda berada ya. Bagi pendengar pecinta RRI Sendawar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, dan selamat beristirahat ya untuk menghadapi aktivitas keesokan harinya nih pendengar. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan Sendawar Malam dengan menghadirkan informasi dan lagu-lagu 2000-an nih pendengar. Dengan menghadirkan informasi seputar Liga Sepak Bola Anak Kubar resmi bergulir, Bupati dorong lahirnya generasi emas. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin resmi membuka Liga Sepak Bola Anak tingkat Kabupaten Kutai Barat di Stadion Swalas Guna, Barong Tongko, Sabtu 13 Juni 2026. Kompetisi yang melibatkan puluhan sekolah sepak bola SSB ini menjadikan bagian dari upaya menyiapkan generasi emas sepak bola Kutai Barat di masa depan. Dalam sambutannya, Frederick Edwin menegaskan prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Menurutnya, atlet berprestasi hanya dapat dibentuk melalui pembinaan yang berjenjang, berkelanjutan, dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ia menjelaskan Liga Sepak Bola Anak nanti tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tapi juga menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji. Salah satu jemaah haji Kubar, Sofiansah, mengatakan seluruh jemaah dalam keadaan baik dan kini tinggal menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah. Menurutnya, Sofiansah, seluruh rukun haji telah ditunaikan, termasuk rangkaian ibadah wajib yang menjadi syarat sah haji. Saat ini, para jamaah hanya menunggu keberangkatan ke Madinah yang direncanakan pada 22 Juni 2026. Selama menunggu, para jemaah mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah masing-masing di Masjid Haram maupun di sekitar Mekah. Ia menuturkan pelaksanaan ibadah haji sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu, Kepala Subbag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kubar, Muhammad Rafiq, membenarkan bahwa seluruh jamaah haji Kutai Barat telah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib haji. Ia menjelaskan, saat ini jamaah masih berada di Mekah, sebelumnya nanti bertolak ke Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in atau sholat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi ini, pendengar. Dia menambahkan jamaah haji Kubar yang tergabung dalam kloter 17 gelombang kedua diperkirakan akan melaksanakan tawaf wada sekitar tanggal 20 Juni sebelum bertolak ke Madinah. Ia juga mengimbau seluruh jamaah agar tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah sunnah di Mekah hingga nantinya melanjutkan rangkaian ibadah di Madinah sebelum kembali ke Indonesia.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
2: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
1: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
3: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.
1: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Untuk itulah pendengar, di kesempatan malam hari ini, di renungan malam, saya ingin agar setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan orang tersebut, jangan putus asa dan tetap bersabar untuk meraihnya.

Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur, kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar karena merasa tidak adil. Namun jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah. Dengan bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua. Mari kita mencoba menjadi orang yang pandai bersyukur.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di program 1 dari Senawar edisi hari ini, tanggal 15 Juni 2026. Setelah ini kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program siaran berikutnya sembari menantikan pertandingan Piala Dunia antara tim yang bertanding, dan sesuai jadwal, pukul dan waktu yang ada di jadwal. Dan selamat mengikuti.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension overloading atau ODOL pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pihak militer Israel
2: berlangsung.
1: Pesawat tempur Israel pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung. Pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dahiyeh setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin, dan menjaga peluang per Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: UAE semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: julukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2020.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim

hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

Panggung Ekonomi Nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia

0: digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Jakarta. Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isno. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih?
1: Iya, Lukman. Ini ada dua pertandingan ya, nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Dimana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Ya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga, atau pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Ya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya. Silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993.

0: Jerman ya, tuh Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, kalau sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia
0: debut ya, debut Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.

0: pengumuman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
1: Ya,
0: apakah tetap mendukung Denmark? Karena riwayatnya sudah bagus sekali. Ataupun atau memilih Curaçao yang ini?
1: Enggak, kalau saya tetap Jerman karena itu kampung halaman. Saya enggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
0: Saya baru dengar malah.
1: Tapi nanti kita enggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya, kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya,
0: iya,
1: satu-satu ya.
0: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi.
1: Bung Lukman, berapa untuk Jerman sendiri?
0: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao, kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
1: Ya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya kalau peringkat itu
0: tidak menentukan.
1: Iya, tidak. Jadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Uslo, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, Mas Banyar.
1: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Ya. Ya, Pak Lukman, ya. Pak Lukman dan Mas Wisnu.
1: Ya.
2: Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya, Mas.
1: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, mungkin ya 12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman.

0: Beatles itu diunggulkan dari Curaçao, tapi yeah. kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng gitu, kulin kita kayaknya gitu. Kalau menurut saya sih nanti adu-adualah.
1: Tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
0: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Nano di Jakarta.

0: Gimana Bung Wisnu? Tadi Curaçao rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda ya, tadi ya.
1: Menurut Pak Nana juga seperti yang saya sudah singgung tadi. Karena ini memang memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Pak Nana tadi juga Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh, karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Pak Nano akan ada perlawanan dari Curaçao ya, sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Lukman, ada ya. Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga ya, Bu Dinda.
2: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih, Ibu Dinda nih, menurut Anda nih, prediksinya?
2: Iya, kadang kalau dari urutan jauh ya, tapi Curaçao.
0: Iya.
2: Curaçao Jerman ya. Urutannya gak jauh, memang timpang, iya betul. Tapi
0: ada tapinya. Ya. Kenapa?
2: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Ya, dan juga bola itu berputar.
2: Ya. Bola itu berputar.
0: Bola itu bundar.
2: Iya. Ya.
0: Kalau kotak harus.
2: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan? Iya. Yeah, andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
2: Ada hasil yang lain kan, gitu. Surprise Curaçao. 2-1 lah untuk Curaçao.
0: Oke. Terima kasih.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.

0: olahraga gabung lutuan.
1: Ya. Gimana Pak Putra? Jerman versus ya. Jerman versus Curaçao.
0: Jerman kalah baru supan nih Bang Lukman.
1: Apa?
0: Jerman harus menang masa kalah.
2: Iya. Pendukung setia Jerman nih Pak Putra.
0: Ya?
2: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
0: Wah. Anu, pokoknya harus menang Jerman tuh.
1: Berapa?
0: Jepang dengan apa ini tadi?
1: Belanda.
2: Dengan Belanda. Betul.
0: Pak saya dukung Jepang, Jepang Asia kan. Oh.

0: agak cukup unik ya, Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia artinya.
1: Kalau dengan bulu mata tadi, pilih Jepang karena kamu kalapan.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu yang menang. Dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi ya, saya juga berharap kepada Curaçao karena ini sebagai tim underdog lah hatinya. Iya. Supaya bisa apa namanya ya, memeriahkan dari Piala Dunia ini, tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Setia Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Kurasaw
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: iya, pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu selama olahraga. Pak Bayu.
2: Iya,
0: kayaknya Pak. Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu Pak?
0: Kurasaw,
1: Pak Bayu.
2: 5-1
1: Pak Bayu. Waduh, tambah jauh nih.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya yang jago Jepang Pak.
0: Oh, berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Baik.
0: Terima kasih Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh Mungisno ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: Oh ya. Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya. Jerman melawan Kurasaw ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Kurasaw. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang? Oke,
1: ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Iya. Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Iya, Pak Cliff. Salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga, jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih? Apa nama
0: Jerman Kurasaw?
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: ini saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: Tetap ya, selisihnya 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih di Kurasaw nih, tapi memang seperti itu di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman, kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia tapi Belanda tetap di atas aja.

0: Malam Pak Arno.
1: Malam Pak Lupa.
0: Ya, silakan.
1: Kenapa mohon ini Pak? Ya, paling maksimal itu 2-1 itu. 2-0 paling maksimal itu. Jerman gosok itu, Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
2: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
1: Belanda.
2: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi Belanda. Skor nih, Belanda dengan Jepang nih?
1: Dua juga saya.
2: Dua, Jepangnya dua,
1: Jepang
2: satu atau bagaimana?
1: Bisa dianggap remeh, 2-0.
2: Iya.
1: Bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
2: Iya,
1: itu
2: karena
1: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
2: Oke, baik, Pak. Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
1: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
0: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi iya, 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
1: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
0: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan teman-teman kita kan sebanyak yang dari Belanda, biar termotivasi kita. Ya 2-1 untuk Belanda.
1: 2-1 untuk Belanda ya.
0: Terima kasih
1: Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga.

0: Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao. Dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru, dengan 48 tim ini kan menarik. Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip, ini paling kalah nih, ternyata Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk. Yeah. Kan sempat kita di sini sempat berhasil. Saya enggak malas komentar Brasil gitu. Karena Brasil hilang sambalnya gitu. Terus sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik.
0: Gitu. Yeah.
1: Terus kemarin ngelihat di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Tuh kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah, Jorge Campos lah kita 90-an, tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan

0: ya, yes. Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil ini yang baru masuk ke Piala Dunia ini, apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan. Okay. Even misalnya menurut anda banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Tatas.
0: Oke, okay, ya. Jadi tertarik dan kegeret
1: ya,
0: lah ya.
1: Ya, tetap. Tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, berhasil melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini, nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama, itu 10-nya itu pemain kelasan Belanda semua.
0: Nah itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia average usianya.
0: Okay.
1: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun,

0: pasang di pertandingan ini cuma Tahith Chong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
1: Yeah.
0: Sorry, di Sheffield United. Tahith Chong ini kelahiran, itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Aku rasa itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan, okay. Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya. Gitu.
1: Nah, iya nih. Kalau tapi gimana nih? Kalau Jerman ya, ini kan pernah juga menjadi

0: kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
1: Selalu menang ya, tidak pernah kalah.
0: Iya, dengan karakter bermain yang hampir ya karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya, yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri. Okay. Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu, dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemain. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada Kedira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya. Kan, waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
2: Lalu

Bung Estu, ya. Soalnya kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan

0: kekuatan dari tim Curaçao ini bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala dunia ini. Di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. Jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu. Tapi

0: mindsetnya seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik,
1: pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya. Walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Rocky Santana segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah, itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu mungkin?

0: itu yang jadi keputusan federasi Merkop di Kafukan. Karena apapun ya, apa namanya, Kurasaw ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan, kita sebenarnya kita punya pengalaman lah lawan 2023.
1: Iya, lawan Indonesia ya, itu ya.
0: Dan dua kali kita menang.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Nah,

0: kan cabang 2 lah, mereka cabang 1. Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh? Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
1: Iya.
0: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
1: Tidak terlalu bagus,
0: nggak bagus sangat. Tapi ya kita di, mungkin diuntungkan oleh

0: 2019 quarter final di World Cup ya, Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asianya di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi. 2025 cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi ya mainnya di Kavo kan kayak latih timnas Belanda sebenarnya. KW aja.
1: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada

0: mereka menuju turnamen ini, maka okay, hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah. Yeah. Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh, sudah cukup yeah, baik. Di apa namanya di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Mm. Jadi menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil. Yeah. Jerman itu 21 ada kawannya kalah 2 pertandingan yeah, di Brazil deh. Kalau okay, rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya berasa apa-apa. Dia 4
1: rasa. Iya, oke.

0: sorry, sering sering melatih Belanda dan Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Okay. Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya, atau Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini. Dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Kurasawa akan kesulitan dengan advokatnya. Walaupun dikasih tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah, itu. Nanti ada counternya dari
0: ya.

0: Sudirman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya, luar biasa sekali dampaknya ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat mencetak gol. Kalau saya sih, kalau saya bisa cetak gol atau enggak itu dulu. Nah,

0: yeah. negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
1: oh ya kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga

0: sampai di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia. Okay. Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal

0: lihat Jerman itu punya mereka punya kayak Harvest di sana. Mm-hmm. Terus ada kita lihat dulu ada
1: kayak Harvest,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala.
0: Dan di belakang 3-4 main pertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Lokadia ini di belakangnya ada Tai Chong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao, di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka, ada Bakuna.
1: Di Curaçao ya.
0: Bakuna.

0: belajar tadi pagi, berhasil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke, kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan saudara pendengar babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026, dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia, Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda, bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang turut kena oleh kedua pelatih ini?
3: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna, ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik, yang satu aja kapten, dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor, karena Rangga salah satu striker mereka tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting, karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya
2: ya, serangan satu lini dari Jerman, namun berhasil tadi dibuat oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang, namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern Munchen ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan, dan kembali mula bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, pemain Curaçao, ada Revedi, umpan

0: lain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk bangun serangan, dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana ya, dalam pertandingan ini Bung Erik? Ya. Terus sekali, karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka. Namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Kurasaw mencoba untuk membangun serangan, namun bisa lagi-lagi digagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasaw, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasaw. Masih Kurasaw menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam, kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasaw, namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk, mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti, di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala, namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Elorum dari kiper dari Kurasaw. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget, dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasaw.
2: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz, ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan, dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu, dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini, dan memang kelihatan banget memang sejauh ini 7 menit berlangsung sampai 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan apa ya, lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya menjadi akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
0: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Dia Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 3 ada Felix. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang Curaçao yang dijaga oleh Elrom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8, menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico. Umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada John Aranta, kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman, nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi dibelok oleh pemain belakang dari Curaçao. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang, tendangan dan nasi, mampu lagi dibelok oleh pemain dari Curaçao. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman, nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 sana, langsung kan shooting now.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke-10 babak pertama ini?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang Ke Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka
1: lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko, nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri ada Nico tadi. kepada Uris, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2, ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, Nico kepada Brown, kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah, tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan, masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Writs di sana, masih Writs, memasuki kotak penalti dari Kroasia, tendangan langsung hampir saja.
2: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
0: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus mendagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi masuknya Meka pada Musiala namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico stroke terrible, dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman kini nomor punggung 15, ada Nico, mencoba dia berjalan sambil mengirim bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah, umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman,
1: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Fonville baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Room, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kurasol berusaha membangun serangan kepada Chong. Terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Mega kepada Tahi Chong.
2: Ya, Tahi Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Kurasol. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Kurasol. Tetapi memang sejauh ini peran Tahi Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Kurasol bisa menguasai bola.
1: Ya, Kurasol kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahi Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Kurasol tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Kurasol tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola. Kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Wrist di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kirimkan umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kurasol.
0: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan,

0: mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
1: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Iya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
0: ya, serangan kembali dari Jukas Lokadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya. Kita masih menantikan tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Lokadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
1: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
2: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico. melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
1: Joshua Kimmich ya?
2: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
1: Sebuah heading ya.
2: Sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wurits nampaknya yang melakukan
1: Nico.
2: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
3: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Wits, umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan. Namun bisa curi oleh Lebron, kembali ke mulut gawang. Di sana ada Musiala, Musiala masih mengirik satu kiri, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 18 ini, Armando Obispo.
1: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
3: Sudah lakukan Bron, sudah aja kehebas, dapatnya arah bola belum on target nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Apaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
1: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini, Nico.
3: Wait, dari sektor kanan serang Jerman, mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2. Kehapus, passing pada Kimmich, sektor kanan, Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan, nomor punggung 5, sudut 3. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali, nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Eloy Room juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao. Nomor punggung 24 ada De Veyron, langsung saja ke depan, yang dituju adalah Chong. Gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Namun Chong mampu mencuri bola dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico, umpan ke kanan, kepada Kimi, langsung mengamankan bola Kimi ke depan nomor punggung 17 Witz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Kurasa, umpan cepat tadi Tahi Chong. Umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimi. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman. Iya, Musiala mampu dia melesenya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Oh, mampu diberi. Oh, satu tumpah lagi. Oke, Abbas. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, Deveron von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
1: Iya, credit point plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus, dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao. Dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus, meskipun kebobolan dulu mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
2: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao, kiriman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33, 45 detik. Sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Meka pada menit ke 17. Sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke 21.
3: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik, menit ke 6 babak pertama, setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahi Chong, tampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada

0: kiri, Jonathan Ta masih jogging dia, melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi ke badan. Rekannya Jonathan Ta umpan saja nomor punggung 17, Wits harus menjemput bola nampaknya Wits ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Ta mencoba berjalan sambil melahirkannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Vavlovic ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron. Bron tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Vavlovic kepada Kimi. Kimi umpan ke depan kepada Vavlovic, mampu menahan oh. Namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lebar ke atas, langsung ke terobos.
1: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
2: Ya, bola tadi dikeluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
1: Ya.
2: Ya, yang benar
1: ya, harus diulang. Betul. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap. Sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bakuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
2: Niko Skolentut back yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka, dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
1: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya, baik pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Komenensia.
2: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
1: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini, Writs menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka. Masih Meka, masih mencari rekannya kepada Writs tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Writs tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola

0: jatuh di kaki pemain Curaçao dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
1: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Blitz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala. Melewati satu pemain dari Rakuzas. Umpan kasih ke depan. Oh! Arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya. Namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elerum. Kini justru Curaçao membangun serangan dari sektor kiri serang. Nomor punggung 24, cepat tadi. Namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung mendang bola ke depan. Dan kini Jerman kembali membangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan. Dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka. Umpan saja kepada rekannya, nomor punggung 7 dari Dacuna. Umpan langsung saja, namun bisa dipotong pemain Jerman. Nomor punggung 17, Luis Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari

0: Namun, lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang, pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, pemain dari Arsenal ini mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
1: Ia hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao. Masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh! Hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi posturnya yang tinggi menyundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi, dibuang bola ke depan. Ada Chong di sana, namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala. Ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala. Tendang langsung, oh, berhasil di blok tadi. Tendang langsung, kembali Leroy Sané, Pavlović. Oh, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
0: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi. Umpan ke depan kepada Kai Havertz, namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi perebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bacuna, umpan saja ke depan ke sektor kiri yang dimaksud oleh pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi, ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-lik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung tendang, siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Son Johansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kai Havertz tadi, maksudnya kepada Musiala. Namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao, dan kini penjaga gawang Elo Room langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Locadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Wrid melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, mereka mencoba melihat satu pemain, dan tampaknya terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
1: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mekka, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini, setelah dilanggar oleh Bazuer tadi, wasit asal Maroko Zalal Jayet sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
2: Iya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mecca membuat Mecca terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran, dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16 dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol, tetapi kita lihat
1: full. Nampaknya Kai Havertz,
2: yes,
1: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Eloy Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari LA Room, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
2: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even ketibaan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Mecca. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Mecca dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Mecca perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
1: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
2: Felix Mecca menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya
2: baik, terima kasih atas komentatornya. Wah, seru sekali ini ya Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda, tadi kan prediksi pertama 3-0 ya, ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
4: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
2: Iya,
4: ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang ketiga 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao

0: statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15.
1: 15.
0: Shoot on goalnya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
1: Okay.
0: Menurut saya ini memang emang pertandingan yang seru. Kurasa mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman,
1: yeah.
0: Tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah apa ya, sebuah bukti bahwa sekelas Kurasao jangan dipandang enteng. Ecuador, Pantai Gading harus waspada dengan apa kekuatan dari Kurasao ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang ini ya, yang pek ya, yang solar ya.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID kami pasti akan melakukan koordinasi ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang buat sembako itu ada ya. Sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
1: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Baywat Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
2: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik menyampaikan kepada teman-teman di suatu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000 up. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya sebesar 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1.500.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
3: Terkait dengan PHK itu adalah pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
1: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Sumer.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung

0: di mana Kurasaw baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11, sana ada Jeremy Antonise masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12, ada Sunji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Jayat asal Maroko, akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Kurasaw. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit peluit dari wasit Jalal Jayat. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala, mencoba menjemput tadi nampaknya Meka. Terlihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi pada pemain-pemain Jerman ke kiri nomor punggung 15 Nico. Nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain berpanser menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala. Nampaknya ya, tendangan sudah dilakukan kembali Blitz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané, umpan saja ke depan, umpan satu menuju, sudah ada, masuk, gol! Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
1: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosannya cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus, berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun beberapa prediksi Kurasaw tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Kurasaw meskipun kalah 1-4, ketinggalan 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
2: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Brown nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Meka. Masih Meka, kali ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola. Masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic, Pavlovic kepada Meka, masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Kurasaw. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Kurasaw. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Kurasaw tadi, hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi pendek saja. Joshua Kimmich tendang langsung. Oh, hampir saja lagi-lagi Mecca memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Ritz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Mecca. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
0: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Candley. Umpan pendek saja kepada rekannya dan Deveron Forinvini, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain dari Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi, diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7, dan cuma namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Diur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko, Jalel Jayet. Kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, sektor kanan, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Wiss, sepakan kaki kanan Wiss masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi, ada Brazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Adler Nesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman, umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza Rubadau, ada kelihatan tadi masuknya tadi, ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Mecca, namun lebih jauh kepada Bobby. Langsung tendang gol. Bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Pavlovic, tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh El Rum.
2: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Elo Room. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz, melebar ke sisi sebelah kanan ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico, Nico kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap, masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané, Sané kepada Nico. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Writs menguasai bola, masih Writs. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh, meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran, sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Writs menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri, ada Von Ville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola, pendek saja kepada Writs, masih Writs, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Wrist, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Brown. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
0: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jurgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao, langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi, Jurgen Locadia, mencoba merangsek dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain Der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol tentunya? Sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disuduh. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih di atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimi, umpan saja kepada Lionel Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimi, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Lionel Sané. Sudah, sepakan kaki kiri tadi dari Lionel Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Tentu umpan wancu tadi sangat baik tentunya. Kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapang pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room.
2: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Eloy Room. Namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Eloy Room. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63, detik 53, dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undaf yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
1: Iya, kalau
2: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
1: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutingnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
3: tendangan langsung, Curaçao atau di pemain Curaçao,
2: offside. Nampaknya hampir saja kemelut terjadi tadi ya, Bung Estu, di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi. Hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer, karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
1: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
2: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih Belum puas nampaknya Jerman, Bung Estu nih, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
1: Benar Bung Estu. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bacuna. Nah ini masih dalam kondisi onside.
2: Masih onside.
1: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri. Dan di ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik. Dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia, 2 piala dunia terakhir. Dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022. Dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya. Perpaduan antara efektivitas bermainan, bertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
2: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman.
1: Iya, sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao. Dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola. Dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama. Dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
2: Nico.
1: Felix Mecca yang diganti.
2: Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown
1: masuk. Ya. Ini sepertinya untuk menyimpan tenaga di next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
2: Ya, kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tahi Chong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bacuna tadi. Sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bacuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Wrights menguasai bola dari sektor sebelah kiri. Kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bacuna. Terjatuh Tahi Chong tadi. Setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi nampaknya. Tahi Chong yang sebenarnya tampil cukup baik.

0: kembalikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna. Maksudnya kepada Taichung, masih Taichung. Ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari kuras, maksud kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Taichung tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
1: Ya pasti, ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Taichung tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak, mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
0: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi, masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola. Kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico. Masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara. Namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Taichung. Namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané. Kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic. Kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Writs. Masih Writs kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kai Havertz menguasai bola. Umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola. Berikan kepada Kai Havertz. Tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich. Tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76, memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
1: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich, dan bola diplacing diarahkan kepada Dennis Undav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi, mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
0: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi. Namun lagi-lagi, umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rüdiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal.

0: Musiala tadi berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undaf, kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich, Kimmich kepada Kai Havertz, pendek saja kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané, pemain kali ini Uris menguasai bola, belakang kepada Nico.
1: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita di, ya, umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Kurakaus. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentahkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Leno Sané, meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Oh, kembali mampu dimentahkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman setelah gol dari Undaf tadi di menit ke 76. Kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja melarikan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advocaat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
2: Iya, ada satu pemain pengganti, dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastender. Iya. Yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tahit Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot, beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao, dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao, sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun di heading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao, nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimentahkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merasuk ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Kehepers, umpan 1-2 kepada Fritz, Fritz kepada Leroy Sané, merangsek lagi, umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Kurasau, umpan 1-2 saja kepada Raum, langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan tuh masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Kurasau Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke 85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Kurasau Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elorum. Kembali jauh dilercahkan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Kurasau. Mampu Kurasau umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Kurasau ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang memasuki menit ke 86 ini, baik Jerman ataupun Kurasau sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri, dan kini kembali Jerman coba untuk kembali mengurung sektor pertahanan dari Kurasau. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kehepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Kurasau, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Kurasau. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Kurasau? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nampaknya memasuki menit ke 87, 28 detik. Saat ini Kurasau ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman, Kehepers mampu mencuri bola, beli Mares sektor pertahanan, umpan 1 cuit dalam. Satu tendangan cipta di ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Kurasau Elorum tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kehepers, sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Kurasau ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Kurasau tadi?
2: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Kurasau. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke 70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya, dan yang pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Kurasau mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan menjadi gol yang ketujuh dan dicetak oleh Kai Havertz tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Kali ini serangan
0: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo. Jatuh dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini. Antonese, namun bola berhasil dicuri tadi. David Raum kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum. Masih mencari rekannya Elorum. Masih menahan bola. Rum tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi bola udara, kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna. Kembalikan bola kepada rekannya Antonise. Antonise kembali kepada Bakuna. Masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola kali ini. Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola. Masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri. Dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman. Lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10, Leandro Bakuna, berusaha direbut oleh David Raum tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah ya, gol.
0: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic. Maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonise nampaknya. Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar. pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap Kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada tiga pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané, dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
2: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
0: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
2: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
0: Ya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
2: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain, lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih, setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
2: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan-kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyamaan. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost focus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
0: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
2: Yeah.
0: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan 3 tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman, dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
0: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu ini?
2: Pantai Gading.
0: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
2: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Curaçao mencetak gol ke gawang mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Curaçao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya

pertandingan barusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali, dan tentunya pada malam atau dini hari ini tim Jerman menang telak melawan Curaçao.

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction.

0: sepak bola hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang di

0: olahraga. Halo Bung Ram.
1: Salam olahraga Mbak Hana.
0: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
1: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, kan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan, berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan, baru ada Brasil Maroko. Nah, Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah, Belanda seperti kita ketahui bersama kan, cuma paling banter dia 3 kali runner up kan, runner up dunia. Nah, sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar, ya 16 besar. Nah, tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertumbuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Mbak Ana bilang, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
0: Oke. Nah Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu Bung Ram?
1: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil di meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah, sementara ini warning buat Belanda. Nah, Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut serta ini, tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Ana.
0: Ya. Ya. Nah, Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya, Bung Ram ya.
1: Iya,
0: baik. Betul. Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram?
1: Jadi yang ini yang kita apa ini? Kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya Mbak Ana,
0: ya,
1: atau gimana?
0: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
1: Oh, partai
0: Bung
1: berikutnya. Ya. Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol sepak bola, bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis misalnya pada mental, ada spirit yang kuat seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
0: Oke, baik. Bung Ram, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Ram ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Ram yang akan bertanding esok ya, Bung Ram boleh ya?
1: Baik.
0: Nah, Bung Ram, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
1: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai kan Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik. Begitu kira-kira. Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka mereka siap. Begitu.
0: Oke. Nah, Bung Ram, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Ram ya. Apakah laga ini nanti akan cenderung berjalan buntu dan defensif atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Ram?
1: Iya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba mengakselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan. Bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan. Tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
0: Iya, baik.
1: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kan kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisian grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan. Karena Belanda lihat saja ketika mereka, betul mereka ini, tapi dengan kalah dari Al Jazeera itu kan ada warning itu ketika uji coba. Nah, kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar, dan saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini, telah membuktikan kualitasnya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
0: Ya. Baik. Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya, untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Hana.
0: Pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Let's go. Let's go. Let's go.

0: karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payu dengan hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media. Dan baca ulasannya di situs RRI.

0: bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komen?
1: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dengan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78 dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia.

sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu

Kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan.

Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih, di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini

0: Ya baik, sepertinya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih Pak Tong, prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya. Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Hutner oleh Romini ke Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan. Jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang, ya. Kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke.
1: Jadi itu kalau Patong berhitung untuk Piala Asia 2027, kita tengok dari dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai sih detik-detik terakhir ya kebobolan.
0: Iya.
1: Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang kita si Minomini sama Kusokubo.
0: Oke, okay, Jepang 2-0 ya. Pak Tong ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
2: Selamat malam Bu.
0: Selamat malam, kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja Bung?

0: Lewis, kemudian juga kita lihat ada Frankie de Jong.
1: Ya, Frankie
0: juga menjadi pilar ya, pilar di lini tengah.
1: Lini tengah, betul.
0: Barcelona dan Daniel Malen yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga, saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay di bangku cadangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih secara materi pemain ya, secara kualitas mungkin akan lebih
1: sulit ya.
0: Ya, sulit.
1: Oke. Okay. Baik, Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya, Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulago. Selamat malam, Pak Kasiman. Halo, selamat malam, Pak Kasiman.
2: Ketiga.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Gimana nih, Pak Kasiman, menurut Anda?
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda.
1: Oke.
2: Okay. Kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
1: Oke, okay, 2-0 sama seperti Pak Atung tadi ya.
2: Ya.
1: Oke, makasih Man.
2: Banyak bintang ini di Belanda nih yang main-main di Eropa, termasuk ada yang main di Italia, di Eropa nih.
1: Iya.
2: Ya, nah itu aja.
1: Oke.
2: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyampaikan langsung.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya. Selamat malam kembali.
1: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam, Ibu Ria.
3: Salam olahraga.

0: olahraga.
1: Salam olahraga. Iya, ya. Gimana nih Bu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
0: Ya. Ya, Belanda sama Jepang ini Bang. Ya memang sih saya sih kalau ini ya aku pasti Piala Dunia 2026 ini kan ya aku menjadi turnamen paling kolos ya.
1: Oke.
0: Apa namanya kompetisi pasti

0: Baik, terima kasih Bu Ria.
1: Salam buat semua ya.
0: Ya, baik.
1: Salam olahraga.
0: Baik, salam olahraga. Kita pendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana Mbak Yanti? Iya, betul Bung Wisnu.
2: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana nih?
2: Aduh, semangat.
0: Melihatnya nih Mbak Yanti nih.
2: Pastinya saya pilih oranye dong.
0: Tapi kalau skornya gimana?
2: Saya nggak mau kasih prediksi berapa skornya.
0: Okay.
2: Tapi yang pasti kita jagokan oranye sama okay. dalam hari ini.
0: Okay.
2: Pasti oranye menang.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
2: Oke, okay, terima kasih. Selamat olahraga Mas Wisnu.
0: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
3: Betul-betul.
0: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
3: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya. Pertarungan kalau kita ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan yang sudah ada 3 tim yang bermain ya.
0: Iya.
3: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
0: melawan Swiss. Jadi di detik terakhir ya.
3: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
0: Nah, makanya itu. Nah,
3: jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada Belanda.
0: Dan iya.
3: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh. Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak
0: seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
3: Betul, kalau tadi kita lihat di pertandingan sebelumnya, kurasa memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya. Karena kita tahu ya kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana di uji coba juga kalau kita bicara Jepang.
0: Ya.
3: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas,
0: okay.
3: dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agak ya dalam posisi yang lebih baik. Tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishiso di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak Hajime Morishiso punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
0: Iya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
3: ya,
0: lalu Frenkie de Jong yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia? Kalau kedepannya ya.
3: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi.
0: Prediksi, ya. Masih prediksi.
3: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan.
0: Iya.
3: Gitu. Yeah. Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang. Meskipun memang tanpa Matthijs de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita juga ada Hodiako yang sebenarnya kalau kita ngomongin Hodiako ini di Liverpool dia apa ya bisa dibilang tidak terlalu
0: mencolok atau gimana?
3: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu. Okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Ako bersama Daniel Malan saya kira memang akan menjadi harapan ya. Karena Memphis Depay kita lihat, kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan. Jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di tengah kan ada pemain dari Indonesia juga. Di Yaini Reinders.
0: Oh iya, itu dari Indonesia ya?
3: Betul, yang punya dari Indonesia. Dan adiknya kan main di Persib Bandung, Yaini Reinders. Jadi ada nuansa Indonesia.
0: Iya.
3: Gitu. Dan kalau Bung Edwin ingat, sebenarnya kan seringkali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita di ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
0: secara
3: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona. Dan kemudian kalau kita lihat, memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool, tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
0: Baik Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari. Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno, prediksinya nih?
4: Saya kira itu nanti Jepang jangan dianggap remeh. Jepang itu dia gerakannya itu cepat sekali. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
0: 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
4: Ya, minimal itu 0-0.
0: Baik, Pak Sutrisno, terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok, ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
5: Ya, halo.
0: Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini Pak?
5: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duan
0: Seimbang Pak ya.
5: Saya rasa ini akan seri ya.
0: Seri?
5: Satu lah ya.
0: Satu-satu.
5: Saya unggulkan Belanda aja ya.

0: Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini, kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
1: Ya, kalau kita tentu Belanda ya, Jepang memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan, kalau kita lihat, position football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan, dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan tiga, bermain dengan tiga pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya, karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di lini tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa memenangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi, katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan, karena memang yang tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia, dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan menjadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap, dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat
0: Jepang. Berarti artinya ini ya, kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih, atau bagaimana nih tim Jepang nih?
1: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati. Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
0: Sayap ya.
1: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
0: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
1: Ya.
0: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini,
1: dan
0: Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
1: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat mendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang

0: Indonesia ya. Bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi okay, seharian soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Hmm. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya meredam bagaimana Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frenkie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
1: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira

0: 2050 karena mereka punya desain besar, okay. Ada blueprintnya lah, bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini. Karena ketahui kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos, dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
1: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
0: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xabi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xabi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda di situ. Dan sayangnya memang tidak hadir, dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders. Berarti tipikalnya lebih box to box ya, tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susano yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kerjasama dari Cikama dan di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan kalian kalau kan pemain Belanda.
1: Oke, kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir nih, kira-kira berapa?
0: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
1: Bisa
0: muncul sebagai pemenang. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
1: Baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya,

0: Copa.
1: Kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye, besaran dari Belanda. Namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya. Pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan. Lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya. Berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk. Ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil alirkan sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul van Hex juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan. Van Dijk melewati garis tengah bola. Oh, disundul tadi, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan. Bayangi mencari celah dia. Persiapan akan diberikan kepada Van de Hol. Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini. Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan. Pertahanan dari Jepang. Sodorkan mundur kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi sektor sebelah kiri van de Ven. Mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kiri ke Dumfries di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang. Sedang sodorkan bola ke depan, berbahaya. Dia ada kena penalti, ada lagi pemain Belanda. Lepas ke depan. Bagaimana tepisan dari Suzuki tadi, menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda menyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di kotak penalti Jepang. Gianni Renders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
3: Iya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen. Dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan. Dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen, melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal. Tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Zion Suzuki juga masih bisa menepis penembakan tadi.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Vicencio ya, Cumberfield yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari depan tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen kini mulai sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, alirkan kepada Dumfries di sisi kanan, sodorkan lagi perlahan, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, serangan dari Jepang mencoba disalirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap, Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
0: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda oleh kiper mereka Bart Fernberg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0, di mana kali ini serangan tadi diambil alih oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asahi Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kini umpan kaki kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dah ini, Keito Nakamura, kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soko Taniguchi, yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries, coba lagi masih bermain-main bersama Jan Valven Hek, dorong lagi kan nih satu pemainnya ini, Frankie de Jong namanya, mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk, lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van den Van. Asli kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi pada pemain nomor 24 ini, Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 pendengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Faulhek masih mengiring bola pelan-pelan, Faulhek sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang. Bermain lagi dari belakang, Van Dijk dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil tambah umpan ke depan melambung yang dituju oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tuju tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja?
3: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Jion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gapo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
0: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada. Umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini. Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang kali ini. Masuknya menit 13-16, Kasui Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke Cotot. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang mencolok. Memang tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Van Bern kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan. Ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Nomor 15 turun umpan, tenangan masuknya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi ke kaki kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
4: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola dihadapi oleh Virgil van Dijk, angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba mengiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya bebas, paritkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah, ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong di lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru, dari Sodoana juga itu Yoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek pemain Belanda, van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield. Masih Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Summerfield melewatinya ya. Mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tempatnya lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan, ada Summerfield, masih Summerfield mundur ke belakang, van Heek masih lagi di lingkaran tengah juga, bagaimana Tiani Reinders mundur kepada van Heek, pada van Dijk lagi, alirkan kepada van de Ven, dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Summerfield kiri kelompok lagi, kelompok daerah penalti, namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikiri namanya Risu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda. Nampaknya bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang sudah dilakukan. Mundur ke belakang Taikisei Kaisukano tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo, masih Sogo Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola, persiapakan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara, dengar dimanapun Anda berada. Ada Van Melen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan, pertahanan dari Belanda atau Jepang masuk kami, masih Melen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Datang lagi serangan dari Belanda, Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong, masih de Jong, van Heek mencoba menggiring perlahan, van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada van de Ven, berikan lagi pada de Jong, masih de Jong menguasai bola, pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim Samurai Biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi ada Gakpo, Kepada siapakah? Masih, ya, nampaknya berikan kepada Gakpo di sektor belakangan pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada Jiyong. Masih De Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Gianni Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Hek juga maju. Sodorkan lagi kepada Summerfield. Mundur ke belakang kepada Van Hek. Ada De Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo. Di sebelah kanan dibanding Risu Doan, dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan. Umpan 1-2, berada dari kotak penalti. Namun, mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Gianni Renders nampaknya. Sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Bagaimana Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Hek. Ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim Samurai Jepang. Ada Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo. Mundur ke belakang. Gianni Renders masih melirik ke sisi kanan tadi. Kepada Van Hek. Masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia. Bayangin oleh Ritsu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Hek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield, dibayangin ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi, sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya. Ada Van de Ven. Masih Van de Ven. Pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven. Dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
3: Iya, betul ya. Kalau kita, Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita lihat Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
5: Ya, Heidensen break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya, memang akan dilakukan Heidensen break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga, kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
3: Iya, kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
5: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
3: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
5: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
3: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sedwi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol, dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Ya, jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Haji Memoriasu.
5: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan, ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri. Baik 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah. Coba lagi kali ini Nakamura, umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini. Bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. Bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada, geserkan lagi kemana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan. Kali ini masih Ritsu Doan, coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini, serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan ke kiri, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan kaki kiri dari jauh tadi Kamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Fred Bruggen. Sudah dilakukan kali ini, cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan di sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya. Masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tinjani Reinders. Kali ini Tinjani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang, balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Cody Gakpo. Kali ini bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan di sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries. Coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries. Meskipun kakinya dicocor. Sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries. Sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek. Ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini penyerangan dari Belanda. Coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tijani Rendas umpan lambung dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri. Coba umpan lambung yang dituju satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo. Namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
4: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Meilen mencoba menguasai bola, masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang. Berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Vaart mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries. Berikan lagi kepada Van de Vaart. Ada Virgil van Dijk kini. Van de Vaart mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali. Murung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapakah diberikan. Sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Cody Gakpo. Mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan. Dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Tuyoshi Watanabe akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang. Ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Vaart perlahan di garis lingkaran tengah mencoba menggiring depan. Ada Gianni Renders, alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirim lagi ke kotak penalti. Ada Meilen dari sisi sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang. Ada Van de Vaart, ada Virgil van Dijk kini. Cody Gakpo, masih Cody Gakpo. Berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia dari Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, bersama dia pendek kepada Dumfries. Ke depan dia, coba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda berada di kota Melbourne. Melbourne melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Tiani Reinders yang mencoba menggiring bola. Tiani Reinders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada di kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Gianni Reinders sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudah ditepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Oh, sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda masih melambung di atas mister gawang setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi? Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
3: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Sommerfeld, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya. Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
4: Ya, bola bergulir keluar lapangan kiri di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampak ketendangan bebas tadi Gianni Reinders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia. Gianni Reinders memiliki saudara Eliano Reinders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siap lakukan umpan tadi. Gianni Reinders sudah dilakukan, melambung, mencari sudut lagi. Bagaimana ini? Tendangan! Kok digapuk tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Reinders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
5: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya, mungkin juga gol seperti tadi Jerman, ya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga, karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven, coba lagi ke depan, dimaksud tadi Gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santai kepada De Jong, masih bermain 1-2, tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Van Dijk kepada De Jong kali ini, De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Sommerfeld. Kali ini masih Sommerfeld dengan kontrol yang baik kali ini, dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini menusuk. Tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang bekerjasama bersama Van Dijk. Masih Van Dijk ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang, arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh.

0: Belanda ini dari tengah lagi. Van Hek coba lagi merangsak oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan, Dumfries ke belakang. Tujuh adalah satu pemain yakni Van Hek, arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda, arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian, masih Rian, arahkan lagi belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda kali ini, dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri, nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo. Kali ini lepas tadi sendulannya, tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi kali ini, Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali ini. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah ke Nana, masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini, Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang, Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan, umpan kanan ini berbahaya dari sebelah kanan, umpan kanan kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang, Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti, namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen. Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang berprofesi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain. Dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
2: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
3: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang jatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi.

0: anaknya Frankie De Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan, mencari Luisa Yamada, lepaskan tendangan.
1: Oh,
0: sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Dengan kaki kanannya masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart van Bruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh van Bruggen. Tenang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja kepada Van Dijk. Angkat ke depan dari kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk. Mencoba menggiring perlahan Van Dijk. Sodorkan kepada De Jong. Masih De Jong, menguasai bola. Sodorkan lagi. Ada Van de Ven. Mundur sedikit ke belakang kepada De Jong. Mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan. Dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Masuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang. Bola dihadapi oleh nomor punggung 16, Tuyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang. Samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah yang diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg van de Ven kejadiannya Malen. Masih Malen. Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke penalti, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi bagaimana Frankie De Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan kepada Summerfield. Summerfield, masih Summerfield. Sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana lagi ke Van Dijk. Kembalikan lagi Van de Ven atau juga Frankie De Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan yang sama dengan Summerfield. Dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan. Belanda sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda. Berhasil diamankan pemain Jepang, Dion Suzuki. Coba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.

Ya, demikian tadi pendengar ya. Setelah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih,

0: kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
1: di menit-menit terakhir ya.
0: Menit-menit terakhir untung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang

0: saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan, jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
1: Oke. Okay. Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa nih? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang di-press ya sama tim Belanda sendiri.
0: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda, meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman.
1: Iya.
0: Kalau kita tanya on target 3,
1: okay.

0: Belanda juga nih. Betul. Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Tapi apa yang bermasalah ini,
1: Bung? Ya, like, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi.
0: Iya.
1: Tentu kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Hmm. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat, memang ada faktor juga tadi. Kiper dari Jepang, Jun Suzuki, juga bermain sangat baik. Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari

0: juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi, lebih klinis lagi.
1: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
0: Tadi melesetnya, boleh imbang sama ya, tapi
1: ya sama.
0: Ya, jadi, ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah. Ya. Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, Bung.
0: Sama-sama, Bung.

pendengar ya, kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada

0: Jepang, Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk, coba mendekati daerah pertahanan dari Jepang, alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri, masih Gakpo dibayangi dengan Risu Doan, Gakpo mencoba lewati Risu Doan, terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim Oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Chiani Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang, melirik ke depan bagaimana Chiani Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Chiani Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan kaki kanan, oh namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda, ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, oh my leg,
1: ya kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberch berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberch yang membuka di sisi kanan di half space mengirimkan umpan ke tiang jauh. Tadi kita lihat bagaimana Virgil van Dijk terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya didorong oleh van Dijk, tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol dan kita lihat bola mengalir mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu yang dikasih oleh John Zuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
0: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Shion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah unggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Shion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Namun kembali terlalu deras datangnya bola, keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Vanderbruggen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven mencari Cody Gakpo kerjasama 1-2, namun dia baca potong lagi oleh Cody Gakpo, umpan pemain Van de Ven mencoba menggiring bola perlahan, terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries alirkan kepada Summerfield, Summerfield berputar dia mundur ke belakang kepada Van de Vaart, sodorkan kepada De Jong pendek saja, ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Van de Vaart di sisi kanan dalam, masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan, kembalikan lagi, ada Van de Vaart di tengah lapangan masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi maksudnya Van de Vaart, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
2: Memasuki menit 53, skor 1-0, kali ini Belanda unggul atas Jepang, dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus mau memasuki tali gapo maksudnya, tetapi masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Ven. Balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian. Back pass lagi jauh kepada Dumfries. Dumfries ke sebelah kirinya, kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda. Coba lagi. Oh, tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Gapo tadi, umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk, terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bad Verbruggen. Masih kiper arahkan Sergio Van Dijk 5 meter sebelah kiri kali ini, memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Memang kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga nih nontonnya nih, karena sekali lagi memang adu taktik dilakukan oleh kedua pelatih Belanda kali ini ke sebelah kanan. Baik sekali para pemain dari Belanda, umpan ke depan, kali ini lolos satu pemain masuk ke kotak penalti. Masih satu tadi pergerakan dari pemain Belanda melalui tadi nampaknya Summerfield dari sektor sebelah kanan, menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito nampaknya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak, nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri, atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti lihat tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah, Kubo coba lagi arahkan ke depan, berlari kali ini para pemain dari Jepang, coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga, diusir tadi tidak memenuhi sasaran, sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri. Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam kotak penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri. Masih para pemain Jepang, umpan ke tengah Nakamura. Nakamura coba tendangan kaki kanan, masuk! Gore! Bagaimana tadi tendangan Neito Nakamura mampu menyasar sebelah kanan gawang yang dijaga oleh pemain ataupun kiper dari Belanda, yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
1: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takemisa Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Kito Nakamura yang memang masuk ke dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bad Verbruggen yang memang sulitan, dan ada sentuhan ya dari Van Dijk yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bad Verbruggen untuk bisa menciptakan gol. Dan 1-1 game on di pertandingan kali ini, dan makin menarik Bung Senbi dan juga Bung Indra.
2: Kalau melihat posisinya tadi tidak offside ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit sentuhan juga ya.
1: Betul.
2: Tapi tidak offside. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini. Dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries coba long throw kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries. Sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang. Dumfries nampaknya akan long throw kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti, kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball kalau atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki, karena tadi bola dikelirkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya. Kali ini Tijani Reinders ancang-ancang sudah dilakukan, tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan baliknya ke orang Jepang, melewati kari kelas dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang cocor kakinya. Tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield, yang memang ini adalah pelanggaran yang professional foul-nya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya melambung kali ini, siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda, jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda, arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi pemain nomor 11 Kamada. Umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura, kontrol dengan baik Nakamura, umpan lobosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang, memasukkan kotak penalti, tendangan kaki kiri. Tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Summerfield.
3: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah nyampunya makan skor tadi melalui Nakamura, sehingga menit ke 62 babak yang kedua ini nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana, coba disundul tadi namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Umpan ke dalam kini bagi Belanda, Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven coba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan, ada Summerfield tadi sana atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, dapat ketendangan, gol! Luar biasa asing dari Summerfield di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Jepang merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Dion Suzuki, merubah dengan cepat bagaimana skor 2-1. Bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke 60.
1: istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang diantisipasi oleh kiper dari John Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Summerfield bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
0: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Summerfield yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. John Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda. Disujur saja oleh Van de Veek. Masih terjadi duel di udara. Bola kini keluar lapangan. Menyusul sundulan tadi dari Summerfield, namun sempat menyentuh nampaknya, atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong meratap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk dekat lingkaran tengah. Lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada Van de Veek, lagi ada penjaga gawang Gatenberg. Van de Veek kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo, Cody Gakpo berputar, berputar, golnya sedangkan membentuk. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tiana Rendes, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita Summerfield yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingan ini hanya gol ya, kurang gol. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk Gakpo untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi. Nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jopri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas dari Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan, masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol, tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
2: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
2: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkannya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu
1: mungkin? Ya kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci karena memang mereka punya kelebihan dari postur dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malan tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah keduanya memang seperti agak
2: masuk diganti
1: ya. Dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malan sepertinya, dan ada Theon Kopmanners kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurrien Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Rennes juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
1: Ya, betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
1: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa berposisi di tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi pergantian. Ya ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi Daniel Malan agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal berarti di tengah.
2: Iya.

0: disergap oleh 3 pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya, Bung Jopri ya?
1: Ya, kalau Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita lihat sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
0: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh peringkat pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan telinga kanan. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kontrol pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung kali ini ke slot penalti, melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul Van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi. Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang. Dari tengah, anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi, lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Nah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan, pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16 dari sebelah kanan. Masih para pemain Jepang mencoba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dapat penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada 3 pemain bahkan, Doan, Kubo, Watanabe, bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi nampaknya untuk bisa menjaga atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh, tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
1: Ya, sangat disayangkan tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya, ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada 3 pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi Kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
2: Ya baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya pemain Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung pemain timnas oranye, sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayang juga Van de Ven, mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya itu, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu, sodorkan lagi melebar, Junya Ito, masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali, melebar ke sebelah kanan, dan nomor punggung 2 di sana, Sugawara, sodorkan langsung jauh ke depan, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Jarak kotak penalti mencoba di sudut tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi, Taniguchi, mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, yang keluar dari sarangnya Zion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito, sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi, patahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda, mundur ke belakang kepada Bart Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga di menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat, kami umumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi, azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan, jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, masuk menit ke 7:09. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih memainkan bola pemain-pemain Jepang. Ya, ada Ito di sini, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya. Memainkan bola lagi, mundur ke bagian Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang, masih mencoba mengurung, perlahan kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain

0: dari Belanda, ya ini Ryan Gravenberch nampaknya akan semakin mengisi lini tengah Ake. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura kali ini. Masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini. Taniguchi lagi dari belakang pada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong. Umpan ke depan, maksudnya tadi ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke-31 ini, skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostru tadi terjatuh, Ake dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lemparan ke dalam oleh Sugawara, depan cepat sekali ini. Pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay, sengaja tadi berduel, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa Bung ini mendekati detik-detik terakhir, Jepang juga ingin kemenangan namanya atau menyamakan kedudukan.
1: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya, ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda. Dan kita lihat justru berubah, tendangan bebas, dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda, dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan, untuk bisa menciptakan gol, penyama kedudukan Musempi.
0: Ya, kali ini Belanda masih coba mengosuai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri, upar lagi ke tengah, maksudnya tadi Van der Ven, tetapi ataupun De Jong yang terjatuh, diusir tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit ke-83 ini perubahan terus dilakukan oleh Jepang dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari Jepang sehingga menyebabkan tendangan bebas untuk timnas Belanda akan diambil oleh De Jong. Satu pergantian lagi dilakukan. Nah, ini benar-benar kontras strategi juga dilakukan oleh Belanda nih Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobbey ya menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya.
0: Ya.
1: Atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobbey juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman karena memang penampilan dia sangat sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
0: Dari sebelah kanan Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang, diusir tadi dari tengah oleh Nakamura. Hanya lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Dumfries kali ini akan dilakukan. Dumfries arahkan ke depan yang dituju satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan. Arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek, masih sudah di sebelah kanan. Arahkan lagi ke tengah para pemain timnas Jepang. Taniguchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri, coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda, maksudnya kami dari De Jong. Masih satu pemain, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri, umpan lagi kotak penalti, lolos, tapi masih ada serangan.

0: ada Virgil van Dijk disundul tadi keluar, tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan. Kali ini Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang, memberikan kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi, coba lagi, masih anak-anak dari Jepang. Kembali lagi kepada Nakamura, umpan chip kali ini Nakamura, satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang, namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito, masih kali Ito kali ini langsung bermain 1-2, masuki kotak penalti, diusir oleh para pemain dari timnas Belanda nomor 15 kali ini. Baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda akan diambil oleh Ito. Ito kali ini anjang-anjang sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Saudara tadi umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah, beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas. Ini Nakamura dorong lagi kali ini, Jepang merasa kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang, mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi tendangan ke sudut sebelah kiri gawang dari Belanda. Kita nantikan apa-apa bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini melengkung, sundulan lagi, oh, masuk gurih, sundulan dari pemain Jepang nomor 19, mampu menyamakan kedudukan dari Belanda yang sekali lagi tadi umpan dilakukan oleh Ito. Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang. Tidak menyerah, mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sebenarnya dari Koki Ogawa ya.
0: Ya, Ogawa,
1: yang,
0: betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat-sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat,
0: dan kemudian memang terkena ya.
1: Terkena, betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
0: Atau 15 ya, dari
1: terkena Jepang, dari Kamada ya.
0: Betul, Kamada.
1: Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
0: Kamada ya, ya. Itu dapat durian runtuh ya, Kamada ya.
1: Ya, dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nijmegen di RDVC dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia, yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
0: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat, bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
2: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya jika menyusul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua. Sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito, Junya Ito tadi sektor sebelah kanan mendapat tarikan dari pemain Belanda, Van de Ven nampaknya mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Evad, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan, panjangan waktu, sudah dilakukan tendangan bebas Junya Ito. Bayangi dengan ketat pada Van de Ven mundur ke belakang. Mumpung 22 Pemiyasu tadi, Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur kepada Bart Vandenberg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi duel kop di sana, benturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang dikat lingkaran tengah, lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana. Bagaimana taktik Gucci? Ya, coba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar sedikit, alirkan, ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk lingkaran tengah, Nathan Ake yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie de Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur. Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar dia, mundur lagi pada Dumfries, kita sama seumpan 1-2 di sektor sebelah kiri, ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku langsung duluan. Bagaimana tadi juga Cup Miners rampaknya, nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan, namun masih lebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola, ada Frankie de Jong ke lingkaran tengah, Francis Frankie berputar-putar dia, mencari kawannya beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Ake. Masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries dibayangin oleh Nakapura, kirimkan umpan langsung, namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan, tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, masihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Ake masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Miners, ada Frankie de Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk, kini menguasai bola, sisa 2 menit kurang lebih waktu tambahan di babak yang kedua ini. Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Ven sodorkan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, alirkan kepada Virgil van Dijk, sektor sebelah kiri Nathan Ake. Masih lagi Cup Miners, Van de Ven juga di sana, masih memainkan bola, mencari celah, menatap ke depan Virgil van Dijk, namun nampak masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nathan Ake. Kepada siapakah diberikan, menatap ke kiri dan ke kanan, mencoba perlahan-lahan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura, sodorkan lagi ke sama 1-2, berada lagi. Namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain, mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya, terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar Frankie de Jong, mundur ke belakang kepada Bart Vandenberg yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, mencari skor lagi. Bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini, kita nantikan. Tersisa kurang dari 1 menit waktu menunjukkan. Memphis Depay kini menguasai bola, kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh Van de Ven nampaknya. Masih Van de Ven menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, kirimkan lagi ke tengah, ada Memphis Depay berputar dia, terjatuh, bukan pelanggaran. Kalau Jepang kini menguasai bola, sodokan lagi kepada Junya Ito. Junya Ito kembali siapa yang diberikan, mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola, masih menantikan detik-detik akhir untuk memperlambat tempo. Dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Duprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Ya, terima kasih ya Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. Dua-dua di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini Belanda melawan Jepang ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Ya. Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang kedua tim benar-benar memang mencoba untuk lebih dulu menahan ya, menahan tekanan. Artinya tidak terlalu ingin bermain terbuka, tapi dalam situasi tadi Belanda sudah cepat lebih dulu unggul 1-0. Mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang tercipta 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat aja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2 dan 1 poin, saya kira buat Jepang menjadi modal yang sangat baik untuk laga berikutnya melawan Tunisia.
3: Oke. Nah, sebagai penutup ya Bung ya. Nah, bagaimana nih Anda melihat peluang dari Belanda dan juga Jepang itu sendiri untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 ini dan tentunya melawan tim-tim lainnya, Bung?
1: Ya, kalau kita kan berarti pertandingan berikutnya Belanda akan melawan Swedia ya. Dan kita akan tunggu juga bagaimana hasil dari pertandingan Swedia dan juga Tunisia. Dari sejauh ini kita lihat Belanda saya kira permainannya cukup baik ya. Intinya kalau kita lihat melawan Swedia mungkin akan menjadi pertandingan yang ketat juga. Dan kita lihat Jepang mungkin kepercayaan diri akan lebih lagi karena memang mereka mendapat hasil yang saya kira sudah optimal di pertandingan kali ini. Dan buat Jepang tentu PR-nya berikutnya adalah bagaimana mereka bisa lebih yakin lagi ya, artinya lebih solid lagi bermain, karena kelihatan juga tadi ada masalah dari Takefusa Kubo. Dan yang menarik adalah bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Haji Memoriasu juga berjalan sangat baik. Bahkan kredit untuk Junya Ito yang kita lihat di sisi kanan bermain sangat hidup di babak kedua. Sedangkan di kubu Belanda kita lihat pergantian pemainnya Memphis Depay tadi masuk sebagai ujung tombak tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Daniel Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain, saya kira tidak terlalu jalan di kubu Belanda.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Duprianto atas analisisnya pada dini hari ini juga.
1: Terima kasih, Mas Isno.
3: Ya. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
3: Ya. Dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia ya, Belanda versus Jepang. Dan selanjutnya akan kembali kami hadirkan lagu-lagu religi Islami bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda hingga dengan merapat ke pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Oke, baik, selamat pagi pendengar. Masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan di pagi hari ini pendengar. Dengan ada peristiwa penting apa sih di tanggal 15 Juni 2026 ya pendengar. Dan peringatan dari pendengar ya, setiap tanggal 15 Juni. Yang pertama yaitu diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Melansir laman ASEAN, tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Day ya. Peringatan ini ditetapkan oleh Association of Associates ASEAN Nation sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang masih menjadi masalah kesehatan di kawasan Asia Tenggara. Hari Demam Berdarah ASEAN pertama kali diperingati pada tahun 2011 ya pendengar. Melalui peringatan ini, negara-negara anggota ASEAN didorong untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Sebagai kegiatan, maksud kami berbagai kegiatan edukasi, kampanye kebersihan lingkungan, hingga pemberantasan sarang nyamuk biasanya dilakukan pada memperingati hari ini pendengar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
3: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Lalu peristiwa penting selanjutnya di tanggal 15 Juni pendengar, yaitu ada Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia Sedunia. Tanggal 15 Juni juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia Sedunia atau World Elder Abuse Awareness Day atau AWAD ya. Peringatan ini diakui oleh United Nations atau PBB untuk meningkatkan perhatian terhadap berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan tidak layak yang dialami oleh lansia di seluruh dunia. Melalui peringatan ini, pendengar, masyarakat diajak untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menghormati hak-hak lansia.

lanjut usia, berbagai lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan juga memanfaatkan momentum ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap kelompok lansia. Kemudian tanggal 15 Juni juga diperingati sebagai Hari Angin Sedunia atau Hari Angin Sedunia ya, atau Global Wind Day, yang juga diperingati setiap tanggal 15 Juni ini, pendengar. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai potensi energi angin sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Mengutip National Today, pendengar ya, berbagai organisasi energi dan lingkungan memanfaatkan hari ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat energi angin dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi menuju energi bersih. Di sejumlah negara, pendengar ya, angin Hari Angin Sedunia diperingati melalui seminar, pameran teknologi energi terbarukan hingga kunjungan ke fasilitas pembangkit listrik tenaga angin. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi peristiwa penting di pagi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita pagi Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Bu, ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 16 Juni 2026.
1: Kita sudah bekerja sama dengan 10 kabupaten kota ya, yang mereka mengirim calon-calon dokter spesialisnya.
2: Kita juga nanti melihatin fisiknya dulu, tempatnya di mana, ininya di mana, kenapa harus tinggi ini dan lain sebagainya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengatakan pemerintah provinsi secara bertahap menugaskan dokter spesialis ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T untuk memeratakan layanan kesehatan. Menurut Jaya, saat ini keberadaan dokter spesialis di Kalimantan Timur masih banyak terpusat di Samarinda dan Balikpapan, sehingga masyarakat di daerah lain belum sepenuhnya mendapat akses layanan spesialis yang merata. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan kabupaten kota menyiapkan dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis sekaligus memberikan insentif bagi mereka yang bertugas di daerah.
1: Kita sudah bekerjasama dengan 10 kabupaten kota ya, yang mereka mengirim calon-calon dokter spesialisnya untuk kita buat penugasan khusus ya. Di Mahulu sudah ada 3 ya. Ada dokter anak, kemudian dokter penyakit dalam, dan dokter bedah ya. Alhamdulillah ya. Dengan anggaran kita per bulan kita kasih 3 juta ya.
0: Sejauh ini sudah ada 1 dokter spesialis yang ditempatkan di sejumlah wilayah seperti Mahakam Ulu, Berau, Kutai Barat, dan Paser dengan harapan masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus dirujuk ke kota besar. Akses internet di Pulau Maratua, Kabupaten Berau yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital kian memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain membantu proses belajar siswa, konektivitas digital juga menunjang aktivitas ekonomi pelaku usaha di wilayah terluar Kaltim tersebut. Kita simak laporannya.
3: Pulau Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini menjadi salah satu keberhasilan transformasi digital di wilayah terluar Indonesia. Kehadiran infrastruktur yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, terbukti mampu memecah kurangnya akses komunikasi dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Saat diwawancarai RRI, siswa kelas 5 SD Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Muhammad Zaki Al-Hafiz mengaku kehadiran internet di kampungnya sangat membantu aktivitas belajar sehari-hari. Menurut Zaki, sekitar setahun lalu akses internet di wilayahnya masih sangat terbatas, namun setelah hadirnya layanan internet Bakti Komdigi, ia dapat dengan mudah mencari materi pelajaran melalui internet dan mengerjakan tugas sekolah secara daring. Selain untuk belajar, internet juga dimanfaatkan Zaki guna menonton video sepak bola idolanya yakni Neymar, serta bermain game bersama dengan teman-temannya.
4: Belum, nggak ada. Sekarang
5: kapan,
4: udah ada.
5: Kapan terakhir nggak ada tuh kapan?
4: Nggak.
5: Nggak dapat dari mana wifi-nya?
4: Sendiri. Lumayan, tapi lumayan. Kadang-kadang
5: nge-lag. Kadang-kadang nge-lag. Kamu bukanya buka apa? Buka apa? Yang kamu buka? FF selain FF apa? Yang buat belajar? Yang buat belajar?
4: Kalau buat belajar, carinya di dolar.
5: Oh, AI ya?
4: Iya.
5: Keren. Kamu nanya apa biasanya?
4: Hanya tentang pelajaran.
5: Tentang pelajaran. Buat ngerjain tugas?
4: Iya.
5: Oke. Ini nggak membantu kamu belajar nggak? Membantu. Tapi yang ngajarin sini harus pakai e-bola sih, siapa yang ngajarin pertama kali?
4: Lebih cepat.
5: Ini lebih cepat. Kamu pernah buka itu?
4: Main bola.
5: Yang jadi main bola. Idolamu siapa?
3: Kehadiran internet juga dirasakan pelaku usaha di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Pemilik penginapan Abdul Ghafar mengatakan komunikasi dengan tamu, promosi usaha, hingga aktivitas masyarakat kini sangat bergantung pada jaringan internet. Menurut Abdul Ghafar, layanan internet Bakti Komdigi telah membantu roda ekonomi masyarakat, bahkan para nelayan memanfaatkan internet guna mengakses informasi cuaca sebelum melaut. Meski demikian, Abdul Ghafar mengakui kualitas jaringan masih belum sepenuhnya stabil, sehingga masyarakat berharap pada penguatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut.
6: Pokoknya jaringan itu kalau dia lagi ini derawan lagi putus, dia kan ikut derawan ini, Mandara ini. Lagi putus dia udah
5: hilang.
6: Hilang total. Jadi kita pada bingung. WhatsApp. Itu yang paling umum.
5: Ada grup kampung enggak Pak di sini, Pak? Apanya? Grup warga kampung
7: grup itu kampung,
5: ada? Ada Pak ya?
7: Grup WA gitu Pak.
6: Grup kampungnya ada. Itu dia ambil jaringan mau menghubung teman-teman. Saya pun di ujung sana keluarga.
5: Ke sini.
6: Ke sini.
5: Karena di sini paling kuat Pak ya.
7: Bakti itu Pak. Ada enggak warga masyarakat Pak?
6: Tapi lebih bagusnya sih tower ada di Puyung Payung. Nah, baru kegiatan nelayan kebanyakan di
5: pengennya gimana Pak? Ini biar
6: pengennya ada tower di Puyung Payung.
5: Pengennya ada tower di Puyung Payung.
6: Gimana pun caranya?
5: Gimana pun caranya?
6: Semuanya kalau nggak ada jaringan itu semuanya mati.
5: Semuanya mati.
6: Karena kita sekarang usaha kita itu kan di jaringan. Kalau saya lagi di penginapan.
5: Oh, Pak penginapan.
8: Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komdigi, Fadilah Matar mengatakan, tingginya penggunaan internet di Maratua menunjukkan masyarakat sudah mampu memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi. Saat meninjau SD Negeri 001 Payung Payung, Kecamatan Maratua, Fadilah Matar menemukan salah satu tantangan bukan pada ketersediaan jaringan, melainkan pemanfaatan kapasitas internet yang belum optimal. Fadilah Matar menjelaskan Bakti telah menyediakan akses khusus untuk sekolah dengan alokasi kapasitas lebih besar dibandingkan dengan jaringan publik. Menurutnya rata-rata penggunaan internet di SD Negeri 001 Payung Payung mencapai lebih dari 500 pengguna. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus keberhasilan program konektivitas digital yang dibangun pemerintah di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
9: Tadi juga waktu pertama kali saya datang dan bicara sama Capsec, mereka bergabung sama masyarakat. Ternyata yang punya sekolah, yang khusus yang buat sekolah, mereka tidak manfaatkan. Jadi yang masyarakat itu kan kalau kita lihat akses poinnya itu menghadap ke masyarakat, yang ini satu yang buat sekolah. Mereka ratusan itu berbarengan maksudnya yang akses poin dengan masyarakat. Yang sekolah, yang berpassword, itu malah sedikit utilisasinya. Makanya saya bilang ke teman-teman, dan kapasitas, tadi kan kepala sekolah bilang kapasitasnya mau dipindahkan semuanya ke sekolah. Ke sekolah, masyarakat tidak diberikan aksesnya, ya nggak apa-apa sama dia. Ya berdampak karena usernya kan berkurang. Ini karena mereka pakai yang buat wifi publik, ya tentunya wifi publik. Jadi itu punya masyarakat dengan yang sekolah, dia nggak digunakan, malah yang sekolah oleh mereka. Karena mungkin pada saat kita sampaikan dulu, yang tahu passwordnya itu mungkin nggak di-share. Karena tadi juga saya tanya bu gurunya, bu passwordnya apa? Nggak pakai password loh, semua sekolah itu harusnya ada passwordnya gitu. Padahal penggunaannya itu kita setting yang buat umum itu hanya 30%, 70%-nya itu lebih buat sekolah.
8: Fadilah Matar menegaskan, Bakti Komdigi akan terus melakukan pendampingan dan optimalisasi layanan agar manfaat internet dapat dirasakan lebih maksimal oleh sekolah-sekolah maupun masyarakat. Melalui pembangunan BTS, akses internet publik, dan jaringan satelit Satria 1 hingga infrastruktur telekomunikasi lainnya, Bakti Komdigi terus memperkuat konektivitas di wilayah 3T. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membuka akses informasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Keluhan masyarakat terkait pembangunan drainase dan gorong-gorong yang dinilai tidak ideal di sejumlah titik di Kota Samarinda menjadi perhatian pemerintah kota. Wakil Wali Kota Samarinda pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap lokasi yang dipermasalahkan warga. Berikut laporannya.
10: Keluhan tersebut disampaikan warga Samarinda Ridwan dalam program Halo RRI. Dia mempertanyakan pembangunan drainase atau gorong-gorong yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan permukaan jalan. Kondisi itu membuat air yang menggenang saat hujan justru meluap ke jalan dan tidak mengalir masuk ke saluran drainase secara maksimal. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan pemerintah kota akan melihat langsung kondisi di lapangan untuk mengetahui penyebab konstruksi drainase dibuat lebih tinggi dibandingkan jalan.
2: Jadi ada program-program tertentu nantinya kita lihatin juga permasalahan yang ada. Kita juga nanti melihatin fisiknya dulu, tempatnya di mana, ininya di mana, kenapa harus tinggi ini dan lain sebagainya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa itu dinaikkan, kenapa kok tidak seimbang dan lain sebagainya. tentunya.
10: Saifuddin juga menjelaskan setiap pembangunan infrastruktur memiliki pertimbangan teknis tersendiri. Karena itu pemerintah perlu melakukan pengecekan lokasi sebelum mengambil kesimpulan terkait kondisi drainase yang dipersoalkan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengawasan sejumlah pekerjaan infrastruktur. Pemerintah Kota Samarinda akan mengidentifikasi titik-titik yang menjadi keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
2: Ya mungkin kita memaklumi juga bagi pemerintah kota memang ada hal yang memang ada kekurangan untuk pengawasannya. Tentunya nanti itu mana-mana daerah mana-mana dulu yang ditanyakan kepada masyarakat itu.
10: Pemerintah Kota Samarinda berharap partisipasi masyarakat terus dilakukan melalui penyampaian laporan maupun masukan. Dengan demikian, berbagai persoalan infrastruktur yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga dapat segera dievaluasi dan diperbaiki. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi membuka posko layanan terpadu sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini diambil untuk membantu para orang tua murid yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara daring. Kita simak laporannya.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menegaskan seluruh proses seleksi berjalan objektif tanpa intervensi pihak manapun untuk memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru 2026 berjalan lancar. Pihak Disdik pun membuka layanan informasi bagi orang tua murid yang kesulitan dalam pendaftaran lewat online atau ingin menanyakan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan SPMB. Posko terpadu ini dibuka dari hari Senin sampai Sabtu hingga tanggal 23 Juni mendatang. Hal ini dijelaskan oleh Humas SPMB Disdikbud Balikpapan, Mauliza Rizki Annanur.
12: Bagi warga yang ingin bertanya masalah SPMB, jadi bisa di follow IG Disdikbud. Di sini kita sudah masukkan di IG semua tentang persyaratan SPMB 2026. Karena antusias warga itu masih banyak yang belum tahu ya, gimana mekanismenya pendaftaran. Jadi kita buka untuk warga yang ingin bertanya datang ke dinas sampai tanggal 23. Karena kita tanggal 24 sudah menutupan untuk sensalnya tanggal 24 sampai tanggal 22.
11: Bagaimana antusiasme para orang tua murid sendiri dengan adanya pembukaan posko ini?
12: Kemarin masih ada yang belum tahu karena hari Jumat kita ada WFA. Banyak warga yang masih berdatangan ke sini karena bertanya tentang SPMB. Makanya kita Sabtu masuk kembali untuk melayani warga yang ingin bertanya.
11: Kesulitan apa yang biasanya orang tua ini sampaikan ke Dinas Pendidikan?
12: Kebanyakan ada yang nggak punya IG orang tua, terus ada yang tidak mengerti apakah TKA itu harus ke dinas, apakah verifikasi itu perlu antrian tidak. Nah itu kita dengan
11: selain posko fisik, masyarakat juga dihimbau memanfaatkan kanal pengaduan digital serta media sosial resmi Disdikbud Balikpapan untuk mendapatkan respon cepat terkait keluhan sistem pendaftaran. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi ekonomi, khususnya terkait isu pelemahan rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
13: Arus informasi yang begitu cepat di media sosial dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam memahami persoalan ekonomi, terutama terkait dinamika nilai tukar rupiah. Masyarakat, khususnya di Samarinda, diminta untuk lebih kritis dalam menyaring informasi agar tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak utuh atau menyesatkan. Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Aditya Rahmat Hidayah, mengatakan, saat ini masyarakat tidak kekurangan informasi, namun justru banjir informasi yang terjadi membuat publik rentan terhadap framing yang tidak menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Menurut Aditya, pengalaman krisis ekonomi di masa lalu menunjukkan kepanikan publik dapat memperburuk situasi ekonomi. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
14: Ketika kepanikan massal terjadi, orang-orang mulai menarik uangnya dari bank dan menyebabkan yang namanya bank run.
15: dan bank-bank kolek, lalu ekonomi kita juga runtuh, demo mahasiswa berkelanjutan, dan itu menjadi sebuah catatan bahwasanya hari ini masyarakat kita harus lebih aware terkait informasi-informasi yang beredar di media sosial. Hari ini yang kadang aku juga bingung adalah hari ini kita tidak kesulitan mencari informasi, dan aku pun berpikir jika hal ini terjadi tanpa orang yang bisa memberikan gambaran atau istilahnya itu pedoman gitulah, bagaimana berita yang baik itu seperti apa, yang hoax itu bagaimana menyaringnya, maka hal ini akan menyebabkan situasi yang sama, pola yang sama akan berulang.
13: Aditya juga menyoroti maraknya konten ekonomi di media sosial yang sering kali menyederhanakan persoalan yang kompleks. Menurutnya, kondisi ekonomi suatu negara tidak dapat dipahami hanya dari satu atau dua indikator saja, melainkan harus dilihat secara menyeluruh. Melalui forum diskusi publik, mahasiswa diajak untuk memahami isu nilai tukar rupiah secara lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan masyarakat di Samarinda mampu menarik kesimpulan berdasarkan data dan kajian yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
16: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia.

0: Jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Saifuddin Haji Muhammad Abdul Mu'in Sendeng mendapatkan kehormatan setelah namanya diabadikan menjadi salah satu nama masjid yang dibangun di Arab Saudi. Kabar itu diterima Saifuddin saat menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Dirinya pun mengaku bersyukur sekaligus tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan tersebut. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan, pengabadian nama Saifuddin merupakan bentuk apresiasi pemerintah Arab Saudi kepada kelompok jamaah tertentu, termasuk jamaah berkebutuhan khusus yang menunjukkan semangat dalam menjalankan ibadah haji. Jemaah haji asal Samarinda mulai kembali ke tanah air secara bertahap meski sudah tiba di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Para jemaah diimbau tetap memperhatikan kondisi kesehatannya, terutama pada 2 minggu pertama setelah kepulangan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jemaah haji dari Samarinda, Kalimantan Timur, mulai pulang ke tanah air sejak 7 hingga 30 Juni mendatang. Untuk mengantisipasi resiko penyakit pasca haji, Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengimbau jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci untuk tetap memantau kondisi kesehatan selama 2 minggu setelah kepulangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Samarinda, Nata Siswanto, mengatakan masa pemantauan ini penting dilakukan untuk memastikan kondisi fisik jemaah benar-benar pulih setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang menguras tenaga.
2: Dalam 2 minggu pertama setelah dia pulang kepulangan dari sana, kita harap untuk tetap memantau kesehatannya. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang keluar dan kira-kira cukup mengganggu untuk kesehatannya, segera berobat ke fasilitas kesehatan. Ya. Jadi seandainya kita temukan nanti pada saat pemeriksaan itu ada sesuatu, ya tentunya kita lebih cepat untuk mengobatinya. Ya, tidak sampai menunggu sampai keadaannya lebih parah.
1: Nata mengungkapkan, batuk dan pilek masih menjadi penyakit terbanyak yang dialami jemaah saat berada di Arab Saudi. Kondisi tersebut umumnya dipicu cuaca panas, debu, hingga resiko dehidrasi selama menjalani rangkaian ibadah. Karena itu, Dinkes Samarinda mengingatkan jemaah agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gangguan kesehatan setelah pulang dari Tanah Suci. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan pemerintah provinsi secara bertahap menugaskan dokter spesialis ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T untuk memeratakan layanan kesehatan. Keluhan masyarakat terkait pembangunan drainase dan gorong-gorong dinilai tidak ideal di sejumlah titik kota Samarinda menjadi perhatian pemerintah kota. Wakil Wali Kota Samarinda pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap lokasi yang dipermasalahkan warga. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat edisi hari ini ya, Senin 15 Juni 2026. Untuk Kecamatan Long Iram hujan ringan, Kecamatan Melak hujan petir, Kecamatan Barong Tongkok hujan ringan, Kecamatan Damai hujan ringan, Kecamatan Muara Lawa hujan ringan. Kecamatan Muara Pahu hujan ringan, Kecamatan Jembang berawan, Kecamatan Bongan hujan ringan, Kecamatan Penyinggahan berawan, Kecamatan Bentian Besar hujan ringan. Kecamatan Linggang Bigung berpetir, Kecamatan Nyuatan hujan petir, Kecamatan Siluk Ngurai udara kabur, Kecamatan Mokmanar Bulan hujan petir, Kecamatan Tering hujan ringan, dan Kecamatan Sekolah Darat hujan petir. Dan itu dia tadi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik.

tangguh bencana. Pemerintah Kabupaten Roten Dau terus memperkuat ketahanan sektor pendidikan menghadapi berbagai ancaman bencana. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran inovasi sahabat pada Jumat 12 Juni 2026. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Roten Dau Paulus Henuk. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, TBUPP, dan pimpinan perangkat daerah. Sahabat merupakan singkatan dari Sekolah Aman Bencana Terintegrasi. Program ini menjadi implementasi Peraturan Bupati Roten Dau Nomor 25 Tahun 2026 melalui sahabat pendengar. Pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai aspek kesiapsiagaan bencana, mulai dari keselamatan infrastruktur sekolah hingga penguatan manajemen kebencanaan. Program tersebut juga menitikberatkan pada pendidikan pengurangan resiko bencana. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kesiapan warga sekolah. Pemerintah daerah menilai sekolah memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar bencana. Pengetahuan dan kesiapsiagaan perlu ditanamkan sejak usia dini. Untuk mendukung keberhasilan program, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Seluruh perangkat daerah diharapkan terlibat aktif dalam implementasinya. Implementasi sahabat akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Roten Dau. Program ini diharapkan melahirkan generasi yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Adrian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
5: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. BPBD PPU salurkan bantuan logistik untuk korban kebakaran di Desa Giripurwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU menyalurkan bantuan logistik kepada korban terdampak kebakaran pemukiman di RT 08 Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Minggu 14 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang dibagikan petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muriono, menjelaskan bahwa kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik Pasanti, 53 tahun, yang berada di RT 08 Desa Giripurwa. Sebagai langkah tanggap darurat, BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara menyerahkan sejumlah bantuan logistik guna membantu memenuhi kebutuhan dasar korban pasca kejadian. Bantuan yang diberikan meliputi beras sebanyak 20 kg, 5 dus mie instan, 1 dus air mineral, 1 rak telur, 1 buah matras, 1 buah selimut, serta 1 paket sembako. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Minggu sekitar pukul 11:00 waktu Indonesia Tengah dan melibatkan berbagai unsur di tingkat desa maupun aparat keamanan setempat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BPBD PPU, Sekretaris Desa Giripurwa, Babinsa, Babinkam Tipmas, Kepala Dusun, serta Ketua RT 08 Desa Giripurwa yang turut mendampingi proses penyaluran bantuan kepada korban. Untuk mendukung kegiatan di lapangan, BPBD PPU mengerahkan satu unit mobil operasional, sementara Babinsa turut membantu dengan satu unit kendaraan roda 2 operasional. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi informasi kebencanaan ya di Sendawara pagi ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 8:00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawara.

0: Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk ke